0: kali dalam sehari kamu lewat Tugu Adipura Bandar Lampung. Tapi tahu nggak makna dari Tugu ini? Tugu ini berdiri di jantung kota Bandar Lampung, tepat di pertemuan Jalan Raden Intan, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan Diponegoro. Penghargaan Adipura sendiri adalah apresiasi dari pemerintah.
1: Penghargaan Adipura 2000.
0: Kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut. Dengan arsitektur yang khas, terdapat monumen payung raja bertingkat 3, berwarna putih, kuning, dan merah, yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya, ada 4 patung gajah yang mengelilingi tugu, seolah menopang dan menjaga tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera, yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda akan keadaan lingkungan Kota Bandar Lampung.

Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

Selamat pagi teman Pro 2. Pagi ini Cantika bakal ngasih informasi-informasi menarik untuk kamu ya. Karena kan ini udah weekend ya, jadi itu pasti kayak ada yang gabut, ada yang cuma di rumah doang gitu kan. Jadi Cantika mau ngasih tahu informasi yang pertama itu ada 3 konser yang akan meramaikan GBK di tanggal 6 dan 7 Juni ini. Wah, gak sabar kan? Terus itu tahun kedua ada ratusan sketsa yang tersingkirkan dari 12 desainer muda terbaik yang siap guncang panggung Indonesia Fashion Week 2026. Dan informasi yang menarik terakhir teman kedua itu ada sederhana di KUA, ada selebriti yang menikah sederhana di KUA. Ini Gen Z banget gak sih pastikan? Pokoknya jangan kemana-mana, tetap dengan Cantika di pada Special Weekend.

FM. Selamat pagi teman Produa. Balik sama Cantika di pada special weekend. Kali ini Cantika siarnya sendiri aja karena Martha lagi di jalan. Tapi enggak tahu ya, rumah Martha ini jauh banget kayak tadi di jalan enggak sampai-sampai gitu kan. Tapi kali ini mungkin nanti kalau Martha datang Cantika bakal temenin sama Martha, tapi untuk sekarang Cantika ngasih infonya sendiri dulu aja. Bukan berarti siaran sendiri itu hatinya juga sendiri ya. Enggak ya. Jadi teman Produa Sabtu pagi ini temenin sama Cantika di special weekend. Karena biasanya gue nemenin lo itu di minggu pagi kan. Kali ini di Sabtu pagi. Karena kalau minggu pagi itu kayaknya udah bukan weekend lagi sih menurut gue. Kayak udah, oh iya besok Senin harus kerja, harus kuliah gitu. Kayak from the start lagi gitu kan. Kayak lagi yang satu ini.

Tahu nggak sih, makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

pagi teman berdua, masih bareng sama Cantika pada special weekend. Agak belibet gue ya, jadi kayak gitu. Oke, okay, jadi gue kali ini mau ngasih informasi ke teman berdua yang tadi udah gue kasih tahu di awal ya. Informasi yang kali ini tuh ada 3 konser yang ramaikan area GBK di hari ini dan juga besok tahun 2022. Itu yang karena area Gelora Bung Karno ataupun yang sering kita sapa GBK ini dipastikan bakal ramai dengan sederet konser musisi Indonesia hingga musisi internasional pada hari ini 6 Juni sampai dengan besok tanggal 7 Juni 2026. Dan salah satunya tahun 2022 itu ada konser EXO yang bertajuk EXO Planet 6. Wow. Jadi tour EXO Horizon ini menjadi momen bersejarah ya, karena menandai kembalinya EXO sebagai grup ke Indonesia setelah 7 tahun sejak tour EXO Planet yang kelima. Wow. Udah 7 tahun ya, kayak udah lama juga gitu kan. Selain ini pada di EXO-L, area GBK juga akan diramaikan oleh penggemar Reality Club dan juga Raisa. Kedua musisi itu turut menggelar konser di GBK pada 6 dan juga 7 Juni, tepatnya hari ini sampai dengan besok tahun 2022. Dan hal tersebut itu membuat Dinas Perhubungan Jakarta yang sudah memberikan pengumuman sekaligus rekayasa lalu lintas untuk kawasan sekitar Gelora Bung Karno sepanjang akhir pekan ini. Dan konser EXO Planet 6 tahun 2022 di Jakarta itu akan digelar di Indonesia. Dan arenanya itu pada hari ini sampai besok. Dan konser pertamanya itu dimulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Jadi selanjutnya juga ada akses untuk mengikuti soundcheck-nya akan dibuka mulai pukul 3 sore sampai dengan pukul 4 sore. Dan soundcheck dimulai pukul 4 sore teman-teman dua. Jadi sementara bagi pemegang tiket CAT 2, 3, 4, 5, dan 6 itu dapat memasuki gerbang utama mulai pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Dan dapat memasuki area konsernya itu mulai pukul 16.30 teman-teman dua. Jadi hari ini mungkin teman-teman udah ada yang siapin apa namanya outfitnya untuk nonton EXO gitu kan. Outfit terbaik kalian untuk nonton Reality Club, untuk nonton Raisa gitu. Jadi coba sih kasih tau ke gue gitu kan, gimana sih outfit terbaik lo untuk nonton konser hari ini sampai besok gitu. Kasih tau ke gue di 08179925925 atau bisa telepon di 260261. Cantika tungguin ya teman Pro2 ya. Dan ini teman Pro2 ada dari teman pendengar Pro2 di Jakarta yang mau request lagunya Angel Remuk dari Zulia di Jakarta. Kita puterin.

Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Perancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.

0: Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Intan Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Intan Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

Hai, Cintika masih temenin kamu di Spanish Special Weekend, teman Pro 2. Sebenarnya Marta ini katanya datang siaran temenin gua kan, nemenin kalian juga pendengar Pro 2. Tapi enggak sampai-sampai, gua heran deh kayak rumah dia di mana ya? Apa di luar Bandar Lampung apa ya? Kayak dia apa dia salah siaran gitu di Pro 1 malah. Tapi teman Pro 2, ngomong-ngomong kalau udah bulan Juni ini biasanya bulan-bulan orang pada nikah gak sih? Dari lebaran haji kemarin kan ya udah pada banyak banget undangan yang masuk ke gua gitu kan, temen-temen gua. Karena sekarang Gen Z ini udah bukan di fase yang kayak kita kesini, kita kesitu, kita ini loh main ini. Enggak guys, ternyata kita itu udah di fase yang ada yang udah punya anak, ada yang mau menikah, ada yang lagi lamaran, bahkan ada yang udah divorce mungkin ya. Nah, impian para Gen Z itu intimate gak sih? Intimate wedding kan ya? Karena gue juga kayaknya gue ngerasa apa intimate aja gitu ya. Tapi gue anak pertama dan cowok gue anak bungsu gitu. Kayaknya, ini teman berdua ya. Ada salah satu selebgram, Hasan Alaidrus dan juga Audrey Jaslin yang biasa kita panggil Baba Miwa. Nah, mereka menggelar akad nikah sederhana di KUA dan dihadiri dengan teman-teman terdekatnya saja gitu. Jadi hal itu diungkapkan oleh penyiar juga, oleh Sahil Mohsin, dalam unggahannya lewat akun Instagramnya itu pada 5 Juni kemarin, yang mengatakan sang sahabatnya akhirnya resmi menanggalkan status widownya setelah 4 tahun berpacaran dengan Audrey. Dan mereka menggelarkan acara akad nikah itu secara intimate di KUA. Itu Gen Z banget gak sih? Dan dalam unggahan tersebut, Baba Miwa itu terlihat tampil ala pengantin Melayu gitu, dalam balutan baju koko dan juga celana putih yang dipadukan dengan songket berwarna senada dan peci hitam tentunya. Dan sementara sang istrinya, teman Pro 2, tampil elegan dalam balutan baju kurung dan rok berwarna putih yang dipadukan dengan hijab pasmina berwarna senada juga. Dan pernikahan pasangan itu ramai mendapat ucapan selamat gitu kan dari netizen tentunya. Gitu, jadi kayak Gen Z gitu kan. Tapi Baba FYI, itu Baba bukan Gen Z ya guys. Tapi kalau intimate itu Gen Z banget gak sih? Karena gue sendiri pun kayaknya intimate aja gak sih? Iya intimate ya intimate gitu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun, saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
1: RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: berapa kali dalam sehari kamu lewat Tugu Adipura Bandar Lampung? Tapi tahu nggak makna dari Tugu ini? Tugu ini berdiri di jantung kota Bandar Lampung, tepat di pertemuan Jalan Raden Intan, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan Diponegoro. Penghargaan Adipura sendiri adalah apresiasi dari pemerintah.
1: Penghargaan Adipura 2000.
0: Kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut. Dengan arsitektur yang khas, terdapat monumen payung raja bertingkat 3, berwarna putih, kuning, dan merah yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya, ada 4 patung gajah yang mengelilingi tugu, seolah menopang dan menjaga tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda akan keadaan lingkungan kota Bandar Lampung.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ini belanjanya udah semua kan? Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb, ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman

0: Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.
1: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

Selamat pagi menjelang siang tahun kedua. Terus Cantika udah temenin kamu dari jam 7 tadi. Dan sekarang waktunya Cantika pamit dari pendengaran kamu. Dan terakhir dari Cantika, let's defend Chan Express from Rinas. Only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 dari Bandar Lampung. Teman bola kamu, sekali di udara, tetap di udara. Bye teman Pro 2 dan jangan kemana-mana teman Pro 2. Karena saat lagi kita akan bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta.

0: kita udah berapa minggu gak ketemu.
1: Beringas lagi ya Tolek. Gimana sehat-sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Baca cerah hari ini.
1: Iya, agak mendung, agak mendung.
0: Iya, ternyata ini kayak mendung, cuma panas.
1: Oh, jadi di pagi hari ini kita bakal ngobrol sama siapa, Om Rio?
0: Ya, ini aku bawa narasumber, anak muda, zaman sekarang.
1: Huh? Asik zaman sekarang.
0: Jadi uniknya kan biasanya narasumber di musik pelayanan kan unik-unik ya.
1: Oke. Okay.
0: Minggu lalu saya bawa kombes polisi, okay. Tapi dia juga penyanyi, udah 50 single. Hari ini saya bawa, dia musisi tulen.
1: Oke.
0: Okay. Tapi dia bisa berlini ke arah kreatif.
1: Oh.
0: Jadi karena dia lebih ke konsen ke kreatif. Nanti kita tanya kreatif itu kayak apa aja gitu.
1: Oh,
0: tapi berhubungan sama

0: Oke.
1: Tapi kita tanya sekarang.
0: Tanya dulu, gitu. Ya, tanya dulu. Oke, Mas Dede sebelumnya di musik sebagai apa?
2: Tadi boleh deketin mic-nya sih.
0: Oke.
2: Aku mulai musik tuh di waktu sekolah.
0: Oke, SMP. Oke, SMP.
2: Sebenarnya agak

0: les vokal juga.
1: Oke, oke.
0: Coba bentuk band, nah dari situlah mulai suka, oh ternyata begini, oh ternyata begini.
2: Ternyata banyak dapet cewek.
0: Lumayan.
1: Oh, benar, berhasil berarti. Berhasil berarti.
0: Satu itu gitu, jadi awalnya kurang lebih gitu.
1: Oke, jadi sebelumnya nge-band ya. Posisinya, hobi-hobi?

0: ke bukan apa ya, beralih lah ya, beralih ke dunia yang sekarang nih Mas Dan.
1: Oke, okay. Jadi awal mulanya itu aku di kuliah itu jurusannya sinematografi.

0: aku kok kayaknya pada ngomong-ngomongkan tuh 2016.
1: Oke.
0: Nanti dapat segala, saya kenal Chandra Leo, terus.
1: Oh itu saat itu tuh?
0: Ya.
1: Oh.
0: Jadi pada saat itu mereka ngapain ya pada bikin video gak jelas.
1: Iya.
0: Belum gitu, tapi di dalam.
1: Iya.

0: gimana caranya hasil duit dari digital.
1: Ternyata
0: UMN ya?
1: UMN
2: dulu dosen UMN.
0: Oh iya?
2: 2010 saatnya. Salah satu murid gue itu Gamaliel.
1: Oke, Gamaliel.
2: Dulu di DKP, ngajarnya musik, musik dulu.
0: Ya, dulu kan itu semester 1 sampai 3 itu TKP, baru semester 3 dipecah. Pecah. Sinem, animasi,
1: tinggi, gitu. Berarti masih sungkem dong.

0: sebelumnya.
1: Tapi ketemu loh.
0: Ketemu harusnya.
1: Ketemu masuk ke musik film.
0: Wah, jadi
1: nyalain.
0: Nice. Tapi jadi sebelumnya justru tinggirnya sama teman-teman seangkatan.

0: melihat mereka agak bisa menghasilkan itu 2015.
1: Oke, mulai kelihatan hasilnya tuh ya.
0: Ya.
1: Nice. Oke, kalau sekarang nih berarti maksudnya di bidang apa nih?
0: Aku sekarang punya brand agency.
1: Oke.
0: Jadi sebenarnya karena keresahan juga sih yang dimana kan sebenarnya aku nge-YouTube tuh dari 2016 sampai 2021.
1: Oke.
0: Okay. Nah, ini agak bad history ya. Jadi si YouTube aku itu dulunya itu ke-hack di 2021.
1: Oke. Okay. Okay.
0: Jadi ya bisa dibilang sempet stres ya di 3 tahun pertama setelah hilangnya channel itu.
1: Oh ya.
2: Berapa subscribe itu? Dulu
0: itu 800.000.
1: Banyak banget.
0: Sebenarnya bukan karena angka atau apanya ya, cuma lebih ke kayak ini kan nge-build ini tuh memang dari nol banget pada saat itu.
1: Iya, benar.
0: Gitu. Terus aku punya keresahan yang dimana ya mungkin aku bisa membantu dengan apa ya, dengan yang aku tahu dan apa yang aku bisa dan aku mencoba untuk bisa membuat orang tuh happy dengan apa yang aku punya.
1: Oh, gitu. Oke. Keresahannya awal dari situ.
0: Nah, dari situ awalnya.
1: Oke. Lalu akhirnya mulai untuk membuat sebuah brand agency ini. Gimana tuh? Apakah awalnya struggling banget
0: iya karena posisinya pada saat itu adalah aku jadi karyawan kan ya.
1: Oh ya. Yeah.
0: Aku apply kerjaan juga dan di situ kayaknya enggak sesuai nih apa yang udah aku hasilin dengan apa yang udah aku hasilin sama
2: effort
0: dan apa yang aku terima.
1: Oke.
0: Okay. Kayaknya gue bisa ngasilin lebih deh, maksudnya dalam arti ya apa fee profesional gue harusnya bisa lebih dari ini dong. Okay, harusnya.
1: Oke, okay.
0: Karena bisa dibilang agak sulit ya diterimanya ya pada saat itu ya. Akhirnya mencobalah ngobrol sama temen apa segala, dia juga di visual juga.
1: Okay.
0: Yang dimana kita punya pemikiran yang sama, akhirnya kita membuatlah visi itu.
1: Oh, oke.
0: Okay.
1: So far gimana maksudnya kan di era digital kan banyak banget ya orang bikin konten tapi asal jadi gitu.
0: Betul.
1: Nah, kalau Mas Den gimana untuk dari segi pembuatan konten juga idenya, eksekusinya gitu.
0: Oke. Okay. Itu gue punya mindset yang dimana gue harus sempurna dulu dari segi visual.
1: Okay.
0: Dulu waktu di YouTube itu gue upload video itu paling seminggu sekali atau dua minggu sekali. Karena ketika gue merasa videonya belum layak untuk tayang, itu gak akan gue tayangin.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Okay. Jadi ada beberapa yang memang kayak misalkan hook ya. Hook yang sekarang jadi tren itu kan hook ya, hook di video-video.
1: Di video.
0: Short. Nah dulu itu gue termasuk pionirnya juga.
1: Oh ya.
0: Jadi waktu-waktu zaman-zaman 2016 itu kan video memang konten-konten nggak ada yang pakai hook, clickbait gitu-gitu ya. Yeah. Nah, pada saat itu gue pakai tuh pertama kali gitu 2016. Dan akhirnya di copy sama beberapa youtubers yang dimana juga ternyata works juga pakai.
1: Pakai hook
0: strategi itu.
1: Iya gitu. Iya, karena orang butuh apa ya? Di video nggak cuma video ya, tapi ada marketing karena, strategiknya.
0: Iya, buat orang interest dulu.
1: Iya, benar.
2: Sama kayak lagu juga.
1: Sama kayak lagu ya.
2: Ada hooknya gitu.
1: Ada hooknya. Nah,
2: kalau hook tuh kita taunya kan di properti ya.
1: Iya. Yeah.
2: Kenapa semua jadi hook gitu? Ya?
1: Kalau nyari rumah hook bagus ya.
2: Iya. Iya. Hook ternyata di visual.
1: Di visual ada juga. Oke. Tapi kalau ngelihat sekarang gimana nih konten-konten yang ada tuh? Sebenarnya apakah sesuai? Maksudnya kalau Mas Den lihat kayak ini konten bagus kok sekarang-sekarang apa justru kayak aneh ya konten-konten sekarang gitu?
0: Oke. Kalau secara quality udah pasti menurun.
1: Oke.
0: Tapi quantity setiap orang berlomba-lomba untuk membuat konten sehari bisa 10-20.
1: Oh, banyak banget ya?
0: Pasti karena saingannya kan banyak banget ya. Dalam arti sekarang kan kayak orang mau terkenal itu kayaknya gampang banget ya. Kalau dulu kita mikir strategi gimana caranya kita mau dikenal sebagai apa, kita nanti mau jadi apa gitu kan di internet. Cuma kalau sekarang kayaknya memang ya tinggal upload aja dan bisa FYP.
1: Beda.
0: Karena secara tren juga berbeda. Zaman dulu mungkin melihat sesuatu yang berbeda di internet itu jadi perbedaan yang mencolok. Tapi kalau sekarang mungkin justru tanpa video yang diedit kayaknya orang lebih suka.
1: Oh, jadi raw aja gitu.
0: Raw aja.
1: Oke.
0: Contohnya kayak kemarin
2: lebih
0: yang
2: natural
0: live stream,
2: ya.
0: siapa Marathon. Itu kan itu segede itu karena memang mereka pengen lihat sisi lain dari humannya.
1: Kayak orang nongkrong jadinya.
0: Betul. Yeah.
1: Kayak gitu. Oh gitu. Jadi justru orang tuh lebih suka konten yang genuine gitu.
0: Betul.
1: Yang natural, yang gak dibuat-buat.
0: Yes.
1: Iya iya. Cuma sekarang juga banyak ya konten-konten yang satir ya, yang kayak di sekitarnya ada apa, pengen coba ngeparodiin tapi dengan satir gitu ya, nyentil ya.
0: Betul.
1: Itu juga naik juga tuh.
0: Naik juga.
1: Iya iya. Kalau dari Mas Dan, strategi untuk di hari ini apa nih kira-kira untuk kontennya supaya mungkin atau brand mungkin yang pengen FYP gitu.
0: Ya. Sebenarnya semua konten sama aja, tinggal gimana kita bisa ngejual ini barang.
1: Oke.
0: Kalau misalkan di otak gua tuh semua barang tuh bisa dijual. Tinggal gimana kita menempatkan si barang ini di market yang tepat.
1: Oke.
0: Jadi kayak misalkan kita punya mau jual produk di apa namanya sosial media.
1: Yeah.
0: Tinggal kita bidik aja nih orang-orang yang memang suka target sama produk kita.
1: Ya, oh,
0: misalkan kita produknya produk yang menengah ke atas itu tinggal di apa namanya di adjust aja.
1: Oh gitu. Iya. Jadi memang ada adjustmentnya juga di situ Mas ya. Oke.
2: Sama dengan lagu juga.
1: Kayaknya lagu ya. Kalau dari Mas Rio ada yang mau ditanya nggak ke Mas Dan mungkin?
2: Iya, ini karena kita juga rencananya mau bekerja sama, jadi ada beberapa branding tapi lebih ke talent kan. Nah tentunya talent-talent ini juga bagaimana caranya bisa muncul di permukaan aja dulu.
1: Ya
2: kan, nggak harus viral dulu tapi muncul di permukaan, karena kan sehari ini kan bisa jadi miliaran lagu ada di dunia ini.
1: Betul.
2: Terus yang rilis juga banyak, makanya nggak mungkin dia muncul tiba-tiba. Maka harus didorong dengan sistem-sistem yang ada. Nah makanya tadi kita cerita itu benar banget, kalau sesuatu atau barang itu bisa dijual kapanpun, dimanapun. Tapi bagaimana caranya dia ada di tempat yang tepat kan.
1: Iya betul.
2: Etalasnya
1: betul.
2: Tepat. Di sisi Nada Bumi produksi juga gitu, karena segitu banyaknya talent. Nah ini kan lagunya juga harus diperjuangkan. Contoh kayak tadi, kadang-kadang yang raw itu lebih bagus. Makanya di talent juga dihasilkan gimana supaya suaranya itu gak terlalu editan melodyne.
1: Kalau
2: diedit gitu. Ya kalau pici-pici dikit okay lah, tapi kalau dari A sampai Z harus diedit.
1: Itu
2: kan jadi gak raw, jadi gak natural lagi. Jadi itu sebenarnya kesamaan-kesamaan tapi di versi yang berbeda. Nah sekarang tinggal disatuin aja dari sisi kreatif sama dari sisi produksi. Bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan barang gitu.
1: Tapi kalau dari Mas Dan ya, misal

0: Akhirnya
1: ini pakai teknologi tapi enggak dimelodan ya.
0: Iya. Ini dari luarnya kuning tapi dalamnya biasa.
1: Oh. Kalau kuning lu gimana bacanya?
0: Iya sih. Jadi sama ini gue berpikir kalau Mas Rio datang tuh dia ngeliat semuanya kuning gitu. Ternyata enggak. Ternyata itu tipuan aja.
1: Iya, gimmick.
0: Gimik. Oke, teman Perdua, nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain boleh banget nih gue buka hotline Perdua FM Jakarta di 0811 800 105. Kita harus break dulu satu lagu dulu teman Perdua buat temenin lo di pagi hari ini.

0: Teman Produ masih di Music Planner Teman Produ ya, dan gue masih sama Om Rio dan juga Mas Dance di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Kita masih ngobrol tentang seputaran nih yang ya anak-anak muda aja yang menggelutinya.
1: Tapi orang tua ya?
0: Iya, enggak, maksudnya ini juga PR nggak sih Mas? Maksud gue kayaknya di umur-umur yang lebih senior, right, itu kayak apaan sih agency gitu? Agency itu apa sih gitu? Lu menjelaskan itu ke generasi atas lu gimana?
2: Iya. Sebenarnya mereka juga banyak yang melek, banyak yang enggak juga. Maksudnya melek dalam arti ternyata di digital nih bisa nge-support bisnis gua okay. nih. Tapi ada juga yang memang agensi yang tanda kutip nakal dalam arti gini. Okay. Jadi mereka memprovide dalam arti awareness apa okay. segala. Kan sebenarnya kalau kita bisnis itu, kalau di internet itu bukan garantinya bukan awareness, tapi gimana caranya ketika lu dapat 100 views itu, nah gimana caranya terkonversi
0: ke
2: jadi bayar dong.
0: Oh, jadi uang. Ya, oke.
2: Karena dalam arti ketika lu mau awareness ya lu berarti bukan jualan produk, lu mungkin personal branding, entah mungkin entertain apa segala yang berbaunya ke sana kalau awareness ya.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Oh, gitu. Jadi lu menjelaskannya adalah dari 100 views ini gua bisa lo dapet segini nih.
2: Betul.
0: Oh, itu cara paling mudah buat menjelaskan tuh.
2: Yes.
0: Kalau ada yang kayak kamu kerja kayak gini nih, uangnya dari mana sih gitu kan? Nah. Takutnya dipikirin macam-macam kan kalau sama orang yang agak tua kan takutnya mikirnya parno gitu kan.
1: Kalau di dunia musik sama. Jadi kalau lagu itu cuma satu dirilis terus beberapa bulan lagi baru rilis, maka algoritmnya nggak jalan.
0: Mm-hmm.
1: Nah makanya dibuat konsisten minimum sebulan sekali supaya itu naik secara wajar.
0: Yang nggak dibusting. Secara wajar.
1: Nggak dibusting pakai robot-robotan atau gimana. Jadi dia naiknya tuh benar-benar natural. Tapi kalau cuma satu setahun lagi baru rilis ya nggak jadi apa-apa.
0: Oh iya. Sama juga kan Om Rio di musik mungkin juga banyak orang-orang yang masih meragukan kayak di musik duitnya dari mana gitu. Kalau Om Rio menjelaskannya gimana?
1: Iya, jadi banyak talent-talent baru ini kan ada dua kemungkinan. Satu, karena orang tuanya pengen anaknya jadi top.
0: Oke.
1: Okay. Yang paling banyak.
0: Oke. Okay.
1: Yang kedua, anaknya juga pengen jadi artis. Ibunya pengen anaknya top, sendiri pengen jadi artis. Okay. Nah sekarang bagaimana kita itu mewakilkan itu supaya menuju ke sana. Tapi kan kita tidak boleh berharap mengasih harapan ke mereka bahwa lu pasti jadi artis.
0: Yeah. Oh nggak boleh dikasih janji itu ya.
1: Karena nggak ada yang tahu karena kan Tuhan yang ngatur nanti kan.
0: Cuman
1: proses menuju ke sananya. Nah ini ke bagian-bagian kita nih. Jadi yang bagian kreatifnya, saya di bagian produksi dan lain-lainnya, ada agregator, ada publisher. Ini gunanya sistem untuk menuju ke sana. Nah itu yang kita harus kasih tahu bahwa ini kayak gini nih, nanti kan talentku bawa, aku mau sounding lagi ke talent-talent. Kadang-kadang lupa atau memang gak inget. Sama ya, lupa gak inget. Kita udah kasih tahu, hey, kalau sudah rilis, sebelum rilis, H-3, H-1 dan lain-lain, dan setelah rilis mereka harus bikin konten kan.
0: Oh iya, harus.
1: Biarpun kontennya raw.
0: Okay.
1: Tapi kadang-kadang, ya om jalan, ntar kita cek, enggak nih hari satu hari ini dia enggak bikin konten. Kenapa? Kalau dia putus-putus kontennya, ya enggak konsisten. Karena mau Spotify, mau YouTube, mau apapun, mereka cuma menunggu konsistensinya kita.
0: Okay. Yes.
1: Dia mau seorang Whitney Houston, seorang
0: asik,
1: iya, Taylor Swift.
0: Iya.
1: Ya Spotify dan lain-lain gak peduli sebenarnya. Tapi yang dipeduli dia konsisten. Nah kalau algoritmanya bagus, maka platform-platform ini akan membantu support gitu. Karena apa? Itu jualan mereka. Karena kelihatan, wah brandingnya oke nih. Gua support aja. Untuk apa? Untuk si artisnya oke, untuk dianya pun juga dapat konversinya, kata Dandi tadi. Terkonversi semua
0: dari views dan pendengar.
1: Dari semuanya udah pasti nanti akan jadi duit kan itunya.
0: Oh.
1: Tapi kalau algoritmanya enggak jalan, maka sebuah platform seperti Spotify ngapain dia harus naikin?
0: Iya.
1: Gitu.
0: Sepi juga gitu.
1: Jadi dia gak peduli sama artisnya. Tapi kalau dia peduli, si artisnya gak peduli dengan dirinya, dia bikin konten. Apalagi kalau kontennya mulai dari yang raw, tiba-tiba udah mulai rapi sampai hebat banget.
0: Kayak bagus
1: sih,
0: ya.
1: Iya, itu sih keren.
0: Oh iya. Jadi bertahap memang.
1: Bertahap
0: ya.
1: Gak bisa juga talent kita baru tiba-tiba besok kontennya keren banget, itu gak mungkin.
2: Ya. Proses.
0: Kecuali dia punya kru yang banyak gitu ya.
1: Oh, kalau krunya cuma orang tua sebagai manajer gak mungkin banget gitu.
0: Cuma
1: kita harus edukasi terus gitu bahwa konten ini seberapa penting. Ya karena relate dengan barangnya apa? Lagu kan. Sama dianya gitu.
0: Iya. Jadi menjualnya ini enggak cuma lagunya doang,
1: iya,
0: tapi juga mungkin karakter dan personalitinya dia.
1: Nah, kebanyakan artis-artis muda yang baru naik, ya belum jadi ya, baru naik.
0: Baru meletek.
1: Tapi belum matang di pohon.
0: Iya, belum di pohon, belum dipetik ya. Yeah. Baru meletek.
1: Kebanyakan nih, ya aku ngelihatnya dari apa yang terjadi. Mereka proses betul.
0: Iya.
1: Tapi proses itu dia hanya cuma memikirkan, gua harus oplas hidung dulu nih, gua harus ada ini dulu kan gitu.
0: Yeah.
1: Biasanya ya.
0: Yeah.
1: Tapi dia gak memikirkan bahwa produknya dia itu seberapa penting. Sehingga tiba-tiba udah terjadi aja misalnya ya, oplas udah jadi, ini udah jadi. Tapi ini gak diimbangkan. Ya dia gak kerjasama sama kreatif seperti Dandi. Yeah. Dia gak bikin konten sesuai apa yang diarahkan. Akhirnya apa?
0: Blunder juga, angkat juga.
1: Yes. Ya ini lagunya juga gak terlalu naik juga. Kenapa? Kan bukan itu yang dilihat. Prosesnya jalan, lagunya benar, memang dibikin dengan strategi yang mateng, lalu ada tim-tim yang di belakang yang dukung dia, itu baru oke. Tapi kalau di ujung nanti ternyata lagunya juga tidak berhasil, no viral, ya berarti sama dengan ikhlas.
0: Harus gitu ya.
1: Harus gitu. Jangan marah sama Tuhan kan.
0: Iya benar-benar.
1: Nanti proses sudah jalan, tapi nggak dilakukan prosesnya, tapi pengen viral, ini banyak. Banyak gitu, kok nggak viral lagunya gitu, tapi dia nggak ikutin proses yang benar.
0: Nah, kalau dari Mas Den untuk ngejar viral tuh sebenarnya salah nggak?
2: Ngejar viral ya nggak salah juga sih,
0: nggak salah juga.
2: Cuman
0: ya?
2: Memang banyak orang yang
1: instan ya,
2: menyalahartikan lah keviralan itu. Maksudnya dalam arti kalau kita, karena tanggung jawabnya besar kalau viral, bro.
0: Iya, betul.
2: Ya kan, ya, lo harus kayak mungkin secara moral, secara mungkin apa yang udah lo lakuin itu tanggung jawabnya besar banget.
1: Udah nggak bisa ke mall.
2: Iya, betul.
1: Minta tanda tangan
0: dulu. Artis banget.
2: Tapi dulu itu gue punya temen prankster.
0: Oke. Okay.
2: YouTuber juga.
0: Dia suka ngeprank nih.
2: Iya, suka ngeprank.
0: Okay.
2: Jadi dia ngeprank di mall, salah satu mall di Depok kalau nggak salah ya. And then dia teriak waktu zaman film apa tuh, horor yang di luar tuh, lupa.
0: Apa, Conjuring?
2: Conjuring kayaknya, atau apa, lupa. Dan dia teriak di situ di mall.
0: Oke.
2: Okay. And then satu mall tuh kayak speechless dong.
0: Oke. Okay.
2: And then dia di grab lah sama si security. Abis itu suruh dihapus semua video-videonya, terus dia difoto, fotonya dia itu ditempel di mall itu dan nggak boleh ke mall itu.
0: Oh, di banet akhirnya.
2: Di banet.
0: Oh, gila.
1: Waduh.
0: Nggak boleh ke mall itu?
2: Nggak boleh.
0: Mall yang bagus apa yang jelek yang
2: lupa,
0: di Depok?
2: Lupa Depok.
0: Kalau yang bagus kita tahu pasti cuma satu.
1: Kalau yang jelek gak apa-apa maksudnya.
0: Kita. Iya, maksudnya ada alternatif mall lain gitu loh. Iya. Oh, jadi justru apa ya, impact sosialnya juga harus dipikirin ya.
2: Betul.
0: Iya. Gak boleh. Apa ya, maksudnya semata-mata pengen viral, tapi caranya
1: etiknya
0: nggak bagus lah ya.
1: Iya.
2: Karena sebenarnya ada stigma yang salah juga yang dipresentasi di Indonesia sebenarnya.
0: Apa tuh?
2: Jadi kayak misalkan, wah ini video ini settingan nih.
0: Oh gitu. Iya.
2: Nah justru kita tuh memang harus di script itu video atau si konten itu.
0: Oke. Okay.
2: Cuman di Indonesia kan, oh gak natural nih apa segala.
0: Iya.
2: Yang namanya entertain itu semua ada scriptnya.
0: Betul.
2: Dari A to Z-nya itu ada end-nya, ada start-nya, ada semua segala macamnya lah. Cuman kalau di kita kan ngelihatnya kalau enggak natural tuh
0: scripted jadinya, gitu. Iya.
1: Karena dunia berbeda. Karena dunia entertain tuh panggung sandiwara.
0: Asik tuh, dunia
1: kata
0: ini.
2: Nah, balik lagi ke tadi yang temen aku yang prankster itu.
0: Oke.
2: Okay. Ya dia apa namanya? Enggak nge-script gitu loh. Jadi ujungnya
1: spontan maksudnya.
2: Spontan. Oh. Jadi artinya adalah kan enggak ada bedanya ketika kita mengentertain orang sama orang gila.
0: Iya
2: kan?
0: Iya.
2: Kita teriak-teriak jadi kayak orang gila dong, benar enggak?
0: Jadi problem ya.
2: Mengganggu orang juga gitu.
0: Iya, benar. Jadi sebenarnya penting ya untuk konten itu di scripted gitu ya.
2: Pasti.
0: Kalau ngeprank tapi jadi orang gembel gitu masih gak apa-apa gak?
2: Ya tergantung. Tujuannya ini membuat kontennya untuk apa?
0: Oke.
2: Okay. Ada meaning apa yang disampaikan di situ?
0: Oke.
2: Okay. Gitu sih. Sebenarnya mau konten kayak apa aja, ketika meaningnya itu benar dan ada tujuan yang pasti,
1: oke aja.
2: Oke. Gak masalah. Yeah.
1: Berarti yang teriak tadi itu karena dia gak izin sama satpam.
0: Bisa jadi.
1: Makanya ditangkep kan.
0: Iya. Yes. Mungkin kalau izin didiemin aja atau diliatin doang gitu kan. Omong konten gitu. Iya, tapi kalau menurut Mas Den gimana? Kalau sekarang kan fenomena mostly orang bukan ya konten masih, tapi mostly orang tuh sekarang pengen jadi streamer.
2: Iya. Yeah.
0: Dengan cara kayak ya udah gue on cam, gue hidup sehari-hari, gue dapet saweran gitu.
2: Betul.
0: Menurut lo gimana, Mas?
2: yang jadi game changer sebenarnya waktu itu TikTok kali ya platformnya.
0: Mungkin,
2: ya.
0: Mungkin.
2: Dari situ kita melihatnya lebih mudah dibandingkan lu milih platform YouTube yeah. atau mungkin Instagram gitu. Hmm. Mungkin dari situ berawalnya, dan juga mungkin ada salah satu influencer yang ngebuat itu pertama kali and then pada ngikutin gitu ya.
0: Banyak banget.
2: Orang Indonesia biasanya gitu.
0: Banyak
2: kan
0: banget.
2: Apa yang dimulai dan itu rame biasanya yeah. diikutin tuh.
0: Iya. Yeah.
2: Ya kurang lebih sih kayak gitu sih.
0: Iya. Yeah. Dan Mas pasti kiblat itu ke luar negeri dulu nih, kayak orang kita ngeliat yang di luar negeri mungkin waktu itu Aisyah Speed kali ya. Aisyah Speed iya. lagi rame banget.
2: Betul.
0: Untuk streaming terus tiba-tiba diikutin lagi lah sama yeah, Indonesia.
2: IML gitu ya.
0: Iya iya iya. Jadi memang sekarang kontennya itu bergeser nih teman produk. Kalau lo ngeliat di YouTube atau di TikTok, orang tuh raw seraw-rawnya itu ya.
2: Betul.
0: Meskipun mungkin ada beberapa gimmick ya. Mm-mm. Gimmick-gimmick itu masih ada.
2: Karena ya. Tren udah pasti ya muter-muter di situ aja.
0: Iya iya benar. Benar. Pasti enggak jauh-jauh ya.
2: Enggak jauh-jauh.
1: Ya sama kayak musik juga gitu. Mulai start nih.
0: Hmm.
1: Chordnya 3 jurus. Ya kan C G F.
0: C G F.
1: Terus dia udah mulai ini seorang misal aku ya yeah. dari awal. Terus lama-lama kasih mayor 9 lah.
0: Asik.
1: Ya, lama-lama berkembang kan chordnya yes. kan.
0: Fish, kasih fish.
1: Ya, sampai di satu titik jadi nge-jazz.
0: Oh deh.
1: Udah ribet banget mainnya.
0: Iya, udah ribet banget.
1: Nanti suatu ketika dia bosan tuh balik lagi ke 3 jurus lagi.
0: Oh iya. Udah paling gampang ya.
1: Udah paling gampang.
0: Mungkin kayak sejago-jagonya orang kalau nyetem gitar tetap teng deng deng deng deng kayak gitu kali ya. Iya kan? Iya kan? Sejago-jagonya orang kalau nyetem kayak gitu tetap ya.
1: Iya iya. Sama kayak seorang musisi hebat gitu. Seorang Indra Lesmana.
0: Mm-mm.
1: Betapa hebatnya kalau main.
0: Betul.
1: Ya kan, favorit gua tuh kalau dia main sampai sesulit-sulitnya enak aja gitu.
0: Bener bener.
1: Tapi ketika dia bikin musik yang sederhana, dia sederhana banget.
0: Enak banget juga.
1: Iya. Enak banget dengan yeah. chordnya yang polos ya. Gak yeah. perlu ditambah not 11 gini segala macam enggak.
0: Iya yeah, iya yeah, bener bener.
1: Jadi tahu porsinya.
0: Betul betul betul. Penting tuh teman pro 2. Jadi lu harus tahu porsi dan positioningnya juga.
1: Iya.
0: Ya.
1: Semua dibuat pakai mayor 11 orang nggak mau denger kan?
0: Oh iya. Apaan nih?
1: Gitu. Lagunya pop.
0: Lagu apaan nih gitu jadi ya.
1: Iya.
0: Iya, iya. Itu penting tuh. Jadi semoga semua konten yang diproduce atau lagu entah apapun itu konten digital tetap bertanggung jawab, tetap scripted dan tetap disampaikan pesannya dengan baik ya pastinya.
1: Betul, betul.
0: Gitu. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi teman pro 2, tapi satu lagu dulu nih. Ini enak banget nih. Slang dengan I Miss You But I Hate You. I miss you, baby.

0: Music FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Music Planner barengan sama gue Landi Krisandaru, Om Rio dan juga Mas Dance nih di pagi hari ini.
1: Iya.
0: Dan tadi kita masih ngobrol-ngobrol ya tentang apa tadi terakhir, bagaimana sebuah konten digital itu bisa diproduce dengan tetap bertanggung jawab ya.
1: Selalu bertanggung jawab.
0: Selalu bertanggung jawab. Oke.
1: Jadi mau dia di dunia musiknya, mau di dunia kreatif, ini enggak bisa lepas.
0: Ya.
1: Harus relate gitu dua-duanya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, mungkin Dandi juga punya kerjaan-kerjaan yang lain gitu di luar yang dunianya musik kan.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Tapi karena beliau juga basicnya juga di musik, pasti paham banget gitu. Ada musik itu kan branding sama produk.
0: Benar.
1: Iya kan? Jadi itu yang harus beda. Mungkin strategi beda-beda tapi tujuannya sama. Gimana produk ini muncul permukaan aja dulu.
0: Itu dulu minimal ya.
1: Minimum itu dulu. Jadi orang notice gitu.
0: Yeah.
1: Ini sekarang aja lagunya belum muncul, gimana orang mau notice?
0: Bener.
1: Terus dia mau mintanya viral, itu jadi masalah.
0: Itu aneh tuh. Itu susah tuh kalau kayak gitu tuh.
1: Itu dia.
0: Iya, yeah, tapi
1: perlu diedukasi.
0: Perlu diedukasi dulu. Tapi ini kan bulan Juni merupakan bulan Pancasila ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kira-kira gimana menurut kalian nih dari dua sudut pandang konten creator Mario di musik, Mas Andy di digital gitu. Kira-kira gimana nilai-nilai si Pancasila ini tetap ada di konten-konten di era sekarang gitu?
1: Siapa
0: termuat? Mas Andy dulu boleh.
2: Ya, intinya sih dalam arti kalau anak muda ya, anak muda kalau bisa kita tetap apa ya, tetap memperjuangkan apa yang kita bisa, dalam arti apa ya, dalam arti anak muda sekarang kan lebih ke realistis ya, dalam arti kalau ketika mereka mengejar sesuatu dan mereka agak susah nih buat nggapain, biasanya mereka menyerah.
0: Malas,
2: biasanya.
0: Iya, benar.
2: Nah, gue sih berpesan sama mereka, semoga mereka tetap bisa apa ya, strik sama pendiriannya dan ya good luck untuk apa namanya, menggapai mimpi lu semua.
0: Oke.
2: Karena kita penerusnya, siapa lagi?
0: Gitu. Iya benar. Jangan gara-gara susah sedikit udah patah arang ya.
2: Iya.
0: Oke. Om Rio.
1: Iya, karena gue masih bukan anak Gen Z. Gue dulu waktu ngampus pertama kali sebelum belajar itu ada yang disebut P4. Pendaftaran. Gua penataran pedoman penghayatan Pancasila.
0: Yeah. Dulu PPKN zaman.
2: Dulu tuh fact, kayaknya banyak singkatan.
0: Iya, P4. Salah satunya PPKN dari awalnya P4 dulu ya.
1: Oh, enggak, di P4 waktu mau masuk kampus.
0: Oh, masuk
1: kalau
0: kampus.
1: PPKN kan
0: di sekolah. Iya, iya.
1: Zaman gua bukan PPKN, PMP.
0: PMP.
2: Ada lagi tuh.
0: Iya, heeh. Zaman Om Rio masih catur wulan kan pakainya.
1: Iya, gua merasa umur aja masih.
0: Iya. Masih pakai catur wulan dulu ya.
1: Jadi waktu gua masuk kampus tuh belajar P4 dulu. Tatar kita. Dulu waktu zaman dulu gue bilang ngapain sih nih ngomongin tadi, dulu dari zaman SD, SMP, SMA gue udah diajarin PMP.
0: Iya. Yeah.
1: Sampai masuk kuliah diajarin lagi.
0: Ada P4 nih.
1: Nah, okay. Ini ada nilai sama sekarang.
0: Okay.
1: Lalu akhirnya gue merasa nggak harus belajar.
0: Oh iya. Yeah.
1: Ikut aja ke dalam. Tiba-tiba gue didaulat untuk pidato tanpa teks tentang P4 itu.
0: Lah,
1: untuk wilayah Sumatera, kan gue di Padang kan.
0: Oke. Okay.
1: Kan kaget kan. Tapi karena udah diojok-ojok sama temen, udah lu ikut aja lu gini gitu. Akhirnya gue ikut lah.
0: Oke. Okay.
1: Pidato tanpa teks, istilah lomba lah. Gue menang dong.
0: Lah.
1: Gue gak tau M4.
0: Bisa gitu.
1: Tapi waktu gue duduk itu gue selalu melihat dosen ngomong kan. Ya gue lihat, gue serap. Jadi gue tuh lebih banyak serap aja tapi gue gak belajar waktu itu.
0: Oh, okay,
1: dan waktu
0: okay,
1: pidato tanpa teks gue menang. Akhirnya sekarang gue baru ngerti bahwa kepentingannya itu, bahwa jiwa kita dia dimasukin nilai-nilai Pancasila itu, inilah yang kejadian hari ini, bahwa anak-anak zaman sekarang karena tidak ada lagi pedoman Pancasilanya masuk, begitu banyaknya distraction yang ada di Indonesia khususnya, makanya terjadi, ini balik ke hipnoterapis gue ya.
0: Yeah.
1: Di sekolah piano gua itu kebanyakan anak-anak yang hampir, dulu kan gua pernah hampir 1000 murid itu, 40-an itu bermasalah dalam tanda kutip.
0: Oke, karena?
1: Karena nilai-nilai Pancasilanya gak dibangun.
0: Udah enggak.
1: Karena udah sibuk, ibunya kerja ini.
0: Iya. Dan di kurikulum sekolah mungkin gak semasif itu sekarang.
1: Gak ada semasif itu.
0: Iya.
1: Akhirnya anak-anak ini gak balance otak dan jiwanya.
0: Oh gitu?
1: Oh iya, itu gua ngalamin.
0: Oh iya?
1: Akhirnya gue suruh ibu-ibunya, udah bu, lesin aja anaknya. Supaya balancing otak kiri dan otak kanan.
0: Oke. Okay.
1: Supaya talamus di tengahnya itu bisa balance.
0: Oke. Okay.
1: Nanti aku coba bantu hipnonya.
0: Oke. Okay.
1: Ada yang main games, umur 4 tahun, jadi waktu temu gue umur 6 tahun. Udah dicoba ke terapi luma-luma gak tembus.
0: Oh iya.
1: Akhirnya dia lesin piano di tempat gue, lalu gue hipno. 4 bulan 5 bulan dia gak bisa nengok loh. Jadi abis dicabut handphonenya sama bapaknya, dia hang. Anak nih hang.
0: Anaknya hang.
1: Kan kasihan kan, udah ganteng lagi anaknya.
0: Anaknya hang.
1: Jadi gak bisa nengok gitu, jadi nengoknya kayak robot.
0: Oh nah, jadi tergantungan banget sama HP
1: sindrom itu.
2: Sebutannya sindrom.
1: Langsung dia hang gitu, shock. Nah akhirnya dibantu dengan hipno, mulai 4 bulan 5 bulan dia bisa nengok lebih cepat.
0: Oh gitu.
1: Nah, banyaklah kasusnya ya, kita gak cerita itu. Tapi masalahnya adalah tadi yang ditanya, kenapa Pancasila ini penting gitu? Yeah. Kenapa ada lahir Pancasila? Mm-mm. Buat gua sangat penting.
0: Karena?
1: Karena nanti di tahun-tahun ini kita di generasi emas ini, tahun 2040 ya?
0: 45.
1: 45. Mm-mm. Kalau Pancasila yang gak ditanemin terus, ya emasnya meleleh. Ditambah jadi, sekarang udah zamannya AI.
0: Betul. Iya benar.
1: Kerjaan administrasi, kerja bank, akun segala macam enggak perlu.
0: Iya.
1: Ya kan lewat GPT aja semua udah beres.
0: Iya.
1: Nah, terus nilai-nilai luhur dari Pancasilanya apa?
0: Iya.
1: Ditambah lagi orang tua parentingnya juga tidak sukses.
0: Iya.
1: Parenting itu lebih penting dibandingkan dia sekolah.
0: Oke. Iya, kadang orang tua terlalu melepas anaknya ya.
1: Betul, sampai di sekolah orang tua juga enggak boleh ikut campur.
0: Iya. Yeah.
1: Itu udah tanggung jawabnya sekolah. Mm-hmm. Tapi problemnya adalah di rumah parentingnya enggak jalan.
0: Iya, karena udah merasa ya udah sekolah diajarin
1: gitu. Diajarin, padahal yang paling penting di rumah.
0: Di rumah
1: aja. Makanya lihat ada begal, ada bacok segala macam, itu udah pasti parentingnya dulu kan enggak beres.
0: Atau sekolahnya kabur-kaburan.
1: Ya gara-gara parentingnya enggak beres, pasti sekolahnya kabur-kaburan. Ya kan sebab akibat kan?
0: Iya, benar, gitu. Benar.
1: Makanya musik pun juga gitu. Di Musikpreneur, Nada Bumi sama RRI selalu kerjasama untuk musik-musik budaya.
0: Oke.
1: Ya kan, musik-musik daerah. Kita di RRI ada perempat kan, lagu-lagu daerah.
0: Sebelah.
1: Makanya kepentingannya adalah tanemin. Aku tadi malam baru bikin tentang Indonesia tapi rock ya. Nah, tapi tanemin jiwa Indonesianya gitu. Bahwa kita bersama-sama, ras berbeda-beda misalnya, tapi kita tetap urusannya jaga Indonesia gitu. Nah itu perlu diedukasi terus. Paling itu sih dari aku sih, supaya anak-anak sekarang lihat aja saking super cueknya. Ya kita juga nggak bisa menyalakan telepon ya, handphone,
0: HP ya.
1: Kalau disalahin handphonenya, mendingan salahin aja mendiang Steve Jobnya ya. Kenapa lu bikin touchscreen segala macam gitu. Tapi kan problemnya kan bukan di handphonenya, cuman kontrol diri kita untuk handphonenya seberapa besar.
0: Benar.
2: Tapi ngeri sedap juga sih ngeliat anak muda zaman sekarang. Maksudnya yang SMA kemarin yang viral itu om, dia tambah-tambahan agak
1: betul,
2: nggak bisa jawab.
1: Nggak bisa jawab.
0: Kegeblokan.
2: 20 tambah 20, 5 tambah 5.
0: Dia
2: nggak tahu.
0: Iya, itu nggak tahu itu oknum apa gimana. Tapi semoga masih banyak yang nggak kayak gitu ya.
2: Semoga maksudnya, ya kita berharap yang baik-baik tetap.
1: Kalau semoga 280 ya kita ya, juta.
2: Lebih kayaknya.
1: Lebih. Kalau ketemu 1% gede loh.
0: Lumayan.
1: Oh nggak, cuma 1% di Indonesia ya gede lah.
0: Gede lah, tetap gede itu.
2: Gede ya.
0: Tetap dapat satu keluarga. Murahan itu.
1: Nah, itu dia.
0: Iya tetap.
1: Terus yang paling keselnya apa? Kalau lagi meeting di zaman gua tuh, karena dulu gak ada handphone, sekarang ada handphone tuh, kalau meeting handphone tuh benar-benar silent dulu dong.
0: Oh iya benar.
1: Kecuali penting banget ya harus dijawab.
0: Karena zaman Om Rio HP juga berisik kan?
1: Berisik.
0: Ter gitu kan.
1: Cari telepon umum.
0: Iya. Pakai koin dong. Pakai koin dong. Iya.
2: Tapi aku baca dari generasinya Om Rio kali ya sama generasi aku. Kalau generasi Om Rio mungkin komitmennya tinggi. Ya zaman dulu belum ada handphone.
1: Betul.
2: Yang jadi misalkan di PIM udah pasti kayaknya datang gitu.
0: Bener.
1: Iya.
2: Kalau zaman kita kayaknya bro gak jadi, bro tiba-tiba udah mau nyampe gak jadi.
1: Iya.
2: Itu kalo perbedaannya mungkin ya.
0: Betul. Om Rio tuh kuliah waktu Orde Lama ya kalau gak salah ya.
1: Masih Soeharto ya. Orde Baru dong.
0: Orde Lama.
1: Orde Lama. Udah tahun 65 dulu lah ya.
0: Itu udah kuliah tuh.
1: Udah kuliah.
0: Iya.
1: Berarti gue sering ke Senayan dulu kan. Enggak, Orde Baru gue.
0: Iya. Jadi
1: 90-an.
0: Jadi itu juga itu apa, orang tuh kalau buat sekedar nongkrong tuh komit ya. Kayak kita nongkrong janjian di Blok M jam segini.
1: Pasti.
0: Kalau mau cancel gak bisa. Gak bisa. Karena orangnya pasti udah jalan.
1: Kalau mau cancel lu datang dulu, bilang cancel lu balik.
0: Iya.
1: Gitu sering.
0: Kalau mau nelfon orangnya udah gak di rumah.
1: Betul.
0: Paling emak ya kan.
1: Dan gak semua orang punya pager kan.
0: Iya benar.
1: Ada pager rumah banyak.
0: Bukan. Kan. Waktu itu pager masih barang mahal ya.
1: Barang mahal. Cuman
0: gitu.
1: Untuk dapat info dari administrasi.
0: Adminnya.
1: Seneng banget denger suaranya. Oh iya gitu. Aku sayang kamu, cuma tidak bisa gitu ya.
0: Tuh, dia doang yang pernah pake, kita gak pernah pake.
2: Kita gak pernah pake
0: pijer.
1: Cuma mengharapkan kata-kata itu.
0: Iya.
1: Yang ngasih kata-katanya orang lain.
0: Iya, itu bermakna ya.
1: Bermakna.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya bisa jadi yang bilang aku sayang kamu itu bukan cewek kita di sana.
0: Tapi
1: operatornya.
0: Operatornya. Iya, bener-bener.
2: terus.
0: Oke oke, kalau gitu tadi pesan-pesan dari Pancasila udah disampaikan juga teman Pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih kita bertiga ngobrolin banyak hal ya. Dan semoga hal-halnya baik-baik juga ya, karena ini juga masih dalam bulan Pancasila. Jadi ingat kalau misalkan teman Pro 2 bikin konten apapun, semoga tetap bertanggung jawab, tetap punya nilai yang baik buat sesama, buat sosialnya, dan juga pastinya bermakna buat dirinya sendiri.
1: Amin,
0: gitu.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu kita harus cabut dulu teman Pro 2. Gue Elan Dikrisan dari cabut.
1: Rio Ji, Nada Bumi.
0: Dan juga
2: Dan
0: cabut.
2: Siapa?
0: Dan siapa?
2: Dan aja.
1: Dan aja. Namanya Dan aja.
0: Dan aja. Kita cabut dulu teman Pro 2 and bye-bye.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: the time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: 95.5 Prodeur Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Selamat siang teman Prodeur. Siang hari ini ada Najla Naila
0: dan juga adalah Sabrina yang bakal nemenin kamu sampai jam
1: 2 siang nanti, cuma di Santai Siang Special Weekend.

0: Lampu Merah dari Delantis, teman Pro 2. Jadi lagu pembuka pada siang hari ini, teman Pro 2. Dan seperti biasa, di santai siang hari ini, Najla dan Odel akan memutarkan lagu requestan kamu.
1: Betul, yang pastinya kesukaan kamu dan selalu update ya, teman Pro 2. Yes. Tapi selain itu, kita juga punya banyak banget informasi yang menarik buat kamu. Ada apa aja, Najla?
0: Kita akan membawakan informasi seputar kuliner, terus olahraga, dan satunya juga informasi
1: ada dari dunia showbiz atau hiburan kamu. Yes. Pasti nunggu-nunggu banget. Betul nih banget. Soalnya kayak minggu ini tuh, terutama di hari ini ya, banyak banget event-event yang hanya tahunan gitu.
0: Iya, jadi kalau misalkan kamu memang penasaran ya teman Pro 2, dengerin kita terus deh sampai jam 2 siang nanti, cuma di Santai Siang Special Weekend.
2: Siang lagi nemenin kamu yang lagi nyetir mobil.
1: Oke, gimana ya teman berdua?
0: Hai, bagaimana kabar kamu teman berdua hari ini?
1: Dan emang pagi ini
0: siang ini. Kenapa nih siang ini, Del?
1: Siang ini tuh kayak udah mendung dan tadi kita berangkat udah hujan enggak sih, Najla?
0: Iya, padahal tadi tuh pagi banget ya. Mm-hmm. Itu masih yang terang cuacanya, kayak masih hangat lah gitu. Iya. Ya, enak untuk olahraga kecil-kecil gitu kan. Tapi makin siang kok ternyata bukan makin terik, tapi malah
1: makin syahdu ya.
0: Makin syahdu, bikin ngantuk
1: bukan
0: ya.
1: Lagi, apalagi kalau bisa kamu udah ada yang planning keluar nih, dan outdoor ya, kayaknya harus perlu diperhatikan dan juga harus dicek BMKG ya.
0: Iya.
1: Kira-kira ini perkiraannya bakal hujan atau enggak.
0: Iya, apalagi untuk kamu yang bawa kendaraan bermotor ya teman Pro 2, jangan lupa bawa jas hujan dan juga sandal jepit mungkin kalau kamu yang pakai sepatu bagus ya.
1: Betul,
0: karena sayang banget sepatunya nanti bisa rusak kena air teman berdua.
1: Dan juga sepatu-sepatu cats gitu kan kayak yang oh my god itu kayak cepat rusak kalau kena hujan ya, lepas semua deh itu lemnya.
0: Ya, intinya kamu hari ini mau berkegiatan apapun itu, Najla dan Odel akan nemenin kamu ya sampai jam 2 nanti. Dan untuk kamu ya teman berdua, kalau misalkan mau request itu bisa banget langsung ke WhatsApp kita. Di mana, Del?
1: Di 081 79 925 925, atau di Instagram kita
0: di @pro2bdl.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391.

0: 7101. Derin 0821-1392-4638. Dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Asikkan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bandar Lampung ya.

0: Ya, teman berdua masih barengan sama Najla Naila dan juga
1: Odelia Sabrina dan
0: barengan nih. Seperti kita, yang udah kita bilang tadi ya, Del, kalau kita bakal bacain requestan kamu nih, teman berdua.
1: Betul banget. Dan ini udah ada beberapa yang masuk ke kita dan bakal kita bacain terus kita puterin juga.
0: Betul.
1: Yang pertama itu ada dari Rina di Candi Mas. Oke.
0: Oke.
1: Kak, aku mau dong lagunya Feby Putri yang Bernaung, soalnya kayak aku lagi cocok banget membayangkan suasana sama dia di hujan-hujan gini. Hah? Oke,
0: baiklah, karena suasana cuacanya syahdu ya. Jadi ini kayaknya benar-benar membuat dia bakal menikmati
1: flashback, iya,
0: lagunya ya.
1: Banget. Dan karena emang ini lagunya kayak membuat kita nostalgic ya.
0: Iya, karena lagunya juga slow gitu kan. Enak banget ini sih didengar, cocok
1: pas
0: banget
1: sih,
0: ya.
1: Pas.
0: Oke, kita bacain lagi, ada dari WhatsApp dari 0895650101 sekian. Halo Kak, aku mau request dong lagunya Masih Ada Cahaya dari Itgita Fit Hindia.
1: Oke, nanti bakal kita puterin. Terus ada dari siapa lagi nih?
0: Ada lagi dari Mei Lampung Tengah nih, pendengar setia kita ya, Lampung Pura 2. Halo Kakak Najla dan Kak Odel. Mau request lagunya Nadine Amizah yang Apa Aja Terserah Kalian.
1: Oke,
0: akan kita puterin setelah ini. Dan kalau pilihan dari kita sih lagu Nadine Amizah yang Mendarah ya, karena cocok banget ya sama cuaca hari
1: Betul
0: ini, Del.
1: Betul banget, dan itu kayak top tier lagu Nadine gitu untuk kita.
0: Oke, langsung saja, ini dia Mendarah by Nadine Amizah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya, mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI. Terima kasih.
1: FM, Produ RRI, Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

pernah dengar kata manjau, tapi bingung nggak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

0: Kamu, kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.
2: Pro 2, 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, dibalik bola, dibolak.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia. Produk RRI Bandar Lampung.

0: denger-denger lagu di Pro 2 itu B aja ya?
1: Kita gak butuh hits, karena sekedar hits aja gak cukup. Boom!
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Kedua RI Bantu Lampung.

0: Arah sih, depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sebat dulu lah, bentar. Biar anak nih akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi

0: ada ya. Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal usulnya?
1: Tentunya kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesetiaan akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, deh.
3: Oh. Asik kan lagunya? Tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

0: Eh, lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu, apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.

0: 3 Belanda. Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wakelam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Oi, oi, lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
5: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
4: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
5: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
4: Emang ada jurusan apa aja di situ?
5: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
4: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
5: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif. Ding,

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.

0: Karena penampilan yang penuh pesona, Wes Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, Wes Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.
1: Pada Lampung.

0: was written in the stars. Quite possibly the greatest of all time. Messi inspires Argentina to a third World Cup try.
1: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.

Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: bawa motor yang benar dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: Terus dari Dio nih, teman Prodoa ini nih, kayak lo kalau denger lagu ini kayak Butterfly Era gitu gak sih,
1: Cok? Iya, nadanya benar-benar se apa ya?
0: Cheerful
1: itu, bikin
0: dan
1: bahagia banget.
0: Dan itu kan.
1: Yes. Dan bahagianya tuh sama aja rasanya kayak kalau misalkan kita ketemu sama idola kita, Del.
0: Bukan lagi kayak gue denger suaranya aja kayak merasa dekat gitu. Apalagi yang emang ada hari ini, emang mereka dekat banget.
1: Iya, berarti kita lagi menghirup udara yang sama nih sama mereka ya.
0: Udara gue sama udara mereka tuh kayak beda berapa kilometer aja gitu.
1: Agak jauh satu, tapi seenggaknya masih satu Indonesia ya, sama
0: WIB
1: si
0: lah.
1: EXO ini.
0: Bener, yes. Banget. Karena kan hari ini ya teman Prodoa itu ada EXO Planet 6 di Jakarta. Dan juga ini kan emang sangat amat dinanti ya.
1: Betul.
0: Untuk EXO-L. Apalagi EXO-L karena ini tuh kan saking excitednya gue ini Najwa.
1: Pelan-pelan Del, gue tau lo se-excited itu.
0: Pelan-pelan. Dan emang ini nih setelah mereka lama vakum, kayak wamil, terus ada beberapa yang hiatus, segala macem. Akhirnya ini mereka bisa kumpul lagi, walaupun memang gak full ya membernya.
1: Iya, seenggaknya ya mereka bisa tampil lagi ya di dunia hiburan ya setelah sekian lama.
0: Betul.
1: Para EXO-L ini menunggu, akhirnya waktu yang dinanti tiba juga. Apalagi untuk EXO-L yang ada di Indonesia ya. Karena kebetulan teman Prodoa di tanggal 6 dan 7 Juni hari ini dan besok ya tepatnya. Mereka ini secara resmi itu konser di GBK teman Prodoa.
0: Wow, dan juga ini nih adalah tour konser. Aduh bentar Najla. Gue saking excitednya tuh kayak agak wow gitu. Kayak nafas aja susah gitu.
1: Pelan-pelan aja Del.
0: Pelan-pelan. Dan ini tuh salah satu tour konser ke-6 dari EXO yang kemarin itu tuh udah ada dari 28 Januari kemarin. Terus SM juga udah bilang kalau misalnya grup ini nih bakal ngelangsungin tour mulai dari 10 April sampai dengan 26 Juli dengan total ada di 14
1: kota besar di Asia.
0: Wow. Dan salah satunya Jakarta termasuk nih teman Prodoa.
1: Iya, dan jadi tour konser EXO Planet 6 ini sendiri telah berlangsung sejak 10 sampai 12 April 2026 kemarin dengan kota pertama itu adalah Seoul. Dan menjadi destinasi awal penampilan boy band yang berada di bawah naungan label SM Entertainment ini teman Prodoa. Dan sementara penampilan terakhirnya akan berlangsung di Singapura nanti pada tanggal 26 Juli mendatang. Jadi kalau misalkan kamu teman Prodoa masih belum kebagian rezeki di Jakarta,
0: betul,
1: masih ada di Singapura nih.
0: Kamu kemarin udah war tapi gak dapet-dapet.
1: Iya.
0: Atau kan sekarang udah habis benar-benar sold out, bisa kamu tungguin di kota-kota lain.
1: Betul.
0: Dan terakhir ada di Singapura.
1: Walaupun bukan di Indonesia ya.
0: Walaupun
1: kalau misalkan kalian
0: Indonesia
1: ada rezeki
0: ya
1: lebih, kata gue beli aja gak apa-apa untuk self reward sekali-kali.
0: Yang penting kita bisa menghirup aroma di dalam satu venue gitu.
1: Bersama idola kita gitu.
0: Dan juga katanya grup ini nih udah ada, sebelumnya kan ini kan sekarang EXO Planet 6 nih teman Prodoa. Sebelumnya itu ada EXO Planet 5 yang udah dilaksanain 23 November 2019 atau ya 7 tahun
1: udah
0: yang
1: lama
0: lalu
1: banget
0: lah
1: ya. Ternyata ya itu ternyata pas gue masih SMP deh kebetulan. Lo masih apa tuh?
0: SMA sih.
1: SMA. Oke.
0: Okay. Cuman itu zaman-zaman itu tuh zaman-zaman gue kayak sedih banget gitu loh.
1: Sedih kenapa itu?
0: Karena kebetulan kan bias gue tuh kayak chan banget gitu. Terus kan di saat-saat itu tuh dia announce kalau misalnya dia akan menikah dan memiliki anak gitu.
1: Okay.
0: Ya. Gue kayak oh my god. Tapi sebenarnya gue di balik itu kita sebagai fans kita
1: harus mendukung
0: dan
1: berbahagia juga.
0: Ya.
1: Betul.
0: Karena di antara satu grup ini tuh dia satu-satunya yang udah menjadi ayah gitu.
1: Oke.
0: Ini sebenarnya kalau dulu gue nangis-nangis, sekarang ini suatu kebanggaan loh.
1: kebanggaan karena
0: dia udah punya anak. Lihat aja yang lain masih ya gitulah ya. masih suka menemani fansnya gitu.
1: Yes, jadi ya itulah ya teman Pro2 buat kamu ya, jangan bersedih hati karena gak ikut konser di Jakarta ya pada hari ini dan besok. Gak apa-apa, dengerin aja lewat platform musik atau gak dengerin kita aja.
0: Oh,
1: ya
0: betul banget, karena kita selalu punya lagu-lagu terupdate betul buat kamu
1: banget.
0: Dan juga ini semua lagu-lagu yang kita putar itu pastinya kesukaan kamu, dan selalu apa yang baru dirilis itu langsung kita masukin di database kita. Iya, ini kemarin ada yang apa tuh yang Hindia yang nafas itu ya.
1: Iya.
0: Kayak kamu tinggal bilang aja teman Pro2, nanti pasti langsung sama musik director kita tuh kayak langsung di
1: play teman Pro2, request aja ya. Gitu. Jadi kalau misalkan emang mau dengerin lagu favorit kamu, request aja ke WhatsApp ya di 081-799-925-925.
0: Atau bisa juga kamu DM Instagram kita di @pro2bdl nih teman Pro2.
1: Iya.
0: Tapi ya mungkin itu bisa di lain kesempatan ya requestnya, karena sekarang Odel dan Najila harus pamit dari pendengaran kamu.
1: Ya, intinya terima kasih ya untuk teman Pro2 yang udah menemani kita juga ya hari ini. Dan selamat menikmati liburan kalian untuk hari ini dan besok, dan selamat konseran juga ya mungkin untuk teman Pro2 yang dapat tiket konser EXO-L ya.
0: Iya, dan juga
1: teman Pro2.
0: Dan konsernya juga banyak ya dengar-dengar di hari ini sama besok tuh.
1: Iya.
0: Dan gak cuma mancanegara, ada juga artis-artis Indo. Jadi kamu bisa banget happy-happy ya sebelum menghadapi dunia yang
1: menghadapi realita lagi di hari Senin lusa ya teman Pro2. Kalau gitu terakhir dari kita, let's divide, share and express your willingness only with Pro2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Teman bola kamu
0: sekali di udara,
1: tetap di udara. And now bye.

0: Masters, 20 of Indonesia and 20 of Mancanegara.
1: Inilah 2,5 Pro 2 Aurora Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, Assalamualaikum. Apa kabar hari ini teman Pro 2? Seneng banget ya kali ini ketemu lagi sama gue Ima Fani. Ya hari ini gue bakal temenin lo teman Pro 2 dengan 20 tanggal lagu Indonesia terbaik dan 20 tanggal lagu mancanegara terbaik di Volta versus.
2: List song of Volta versus including 20 of Indonesia and 20 of mancanegara. Today's new and tomorrow hits, we call it Volta versus.
1: Perjumpaan kita minggu ini teman Pro 2 diawali sama lagu yang ada di posisi ke-20 untuk Volta versus minggu ini. Lagu ini udah bertahan selama 15 minggu dan lagu ini juga ada di posisi ke-20 di minggu lalu ya. Ini dia lagu yang ada di posisi ke-20 untuk minggu ini, lagu dari miliknya Hindia dengan Everything You Are.

masih terus bertahan ada di Vault of Paris Indonesia teman Pro 2, walaupun kali ini harus turun lagi satu peringkat dari minggu lalu. Dari posisi ke-17 di minggu lalu, kali ini di posisi ke-18. Kita langsung dengerin lagunya Rizky Febian featuring Adrian Halif dengan Alamat.

yang judul lagunya juga Kacamata, teman berdua. Si Afgan Syahreja, tau gak? Yang sekarang lagi aktif kembali ya di dunia hiburan. Dan sekarang katanya jadi juri di ajang pencarian bakat The Icons bareng sama Ahmad Dhani. Pasca dia habis ibadah haji ya tahun 2025 kemarin gitu ya. Kali ini Afgan tampil dengan perubahan karakter yang lebih religius, lebih mature ya, lebih dewasa. Dan ya kan, kali ini kita mau juga dengerin lagunya yang udah bertahan selama 15 minggu di Volta Versus. Dan lagu ini juga turun satu peringkat dari minggu lalu. Ya udahlah ya, intinya Kacamata. Kali ini kita ketemu lagunya Afgan dengan Kacamata.

Relax teman berdua, kita masuk lagi ke posisi selanjutnya. Kali ini di posisi ke-16 untuk World of Virus Indonesia. Ada lagu teman berdua yang menjadi single emosional dari penyanyi Indonesia Anggis Devaki, yang ini dirilis di akhir tahun 2024, sebenarnya tanggal 29 November ya, di bawah naungan Hits Record. Jadi lagu ciptaan Mario Jenny, kalau bercerita tentang kerinduan ya kan, yang mendalam terhadap pasangan atau seseorang gitu yang udah berubah sikap. Jadi kayak dari penuh kasih sayang sekarang berubah jadi dingin dan penuh amarah. Aduh, serem banget ya. Ini lagu dan miknya Anggis Devaki teman pro 2 yang ada di posisi ke-16 minggu ini, naik 2 peringkat dari minggu lalu dengan judul lagunya Dirimu Yang Dahulu.

Next Teman Pro 2 kali ini di posisi ke-15 untuk minggu ini. Lagu yang turun 2 peringkat dari minggu lalu dari posisi ke-13 kali ini di posisi 15 untuk minggu ini. Tansian Jamsi dengan Bintang 5.

masuk lagi ke posisi selanjutnya teman Pro 2. Lagu yang harus turun juga 2 peringkat dari minggu lalu, sekarang ada di posisi ke-14 untuk minggu ini. Lagu dan miliknya dia dan Tensi dengan Sensi.

telah naik lagi 2 peringkat dari minggu lalu. Lagu ini Teman Prodo menarik banget ya. Kayak bisa dibilang kolaborasi yang unik antara pop singer bareng sama EDM producer. Lagu yang juga jadi salah satu rilisan terbaru juga dari Dipa Barus tahun 2026 ini. Dan prosesnya juga melibatkan tim yang profesional banget ya kan. Lagu Teman Prodo 2 datang dari miliknya Cecil Young, Janita Gabriela dan juga Dipa Barus. Ini rilis tahun 2026 ini, tepatnya tanggal 27 Maret kemarin ya kan. Dengan lagu yang bisa dibilang ya upbeat, catchy dan apa ya, cocok banget nih buat bootbuster lah gitu. Diproduksi oleh Dipa Barus dengan sentuhan elektronik modern khas EDM-nya ya kan. Dan vokal Janita Gabriela bikin lagu ini lebih emosional dan juga lebih hidup. Punya makna yang keren banget kalau kamu dengerin Teman Prodo 2. Karena lagu ini sendiri ngebawa pesan yang cukup bagus ya, kalau gue denger kayak tentang kepercayaan diri, tentang berani jadi diri sendiri, tentang self-improvement gitu. Jadi kayak bukan sekedar enak didengar aja, tapi juga punya pesan yang kuat ya buat self-love dan juga self-worth kita. Penasaran juga sama lagunya? Buat atau kamu yang suka banget sama lagu ini, boleh kamu request di program acara request Pro 2 Bandar Lampung. Kita langsung ketemu dengan lagunya Cecil Young, Janita Gabriela dan juga Dipa Barus dengan I Am Something.

Posisi ke-11 minggu ini teman Pro 2, kita ketemu dengan lagu yang naik 3 peringkat dari minggu lalu. Lagu yang dari posisi ke-14 minggu lalu, kali ini di posisi ke-11. Lagu miliknya Shakira VR dengan Diam.

masuk ke posisi 10 untuk followers minggu ini, teman Pro 2. Di posisi ke-10 untuk minggu ini ada lagu yang masih ada di posisi yang sama seperti minggu lalu. Lagu dari miliknya Iggy Taf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan.

selanjutnya teman Pro 2, kita dengerin lagu dari penyanyi muda Indonesia yang dikenal lewat gaya musiknya pop yang ringan ya kan, fun and relatable banget, terutama di kalangan Gen Z. Namanya juga udah mulai banyak diperbincangkan di media sosial dengan lagu-lagunya yang catchy dan easy listening ya kan. Lagu yang kali ini juga cukup mencuri perhatian banget teman Pro 2 dengan judul lagunya Haha ya kan. Jadi kayak sebuah lagu yang punya sindiran halus ke situasi yang hubungan yang gak serius. Ekspresi ketawa ini kayak jadi sebagai pelarian dari hal yang sebenarnya nyebelin ya gak sih? Menggambarkan perasaan, ya udahlah ya, ketawain aja gitu kan. Kayak anak muda sekarang, gak apa-apa yaudah kita bawa have fun aja, kita bawa happy aja deh. Yaudah kalau gitu, kamu pengen happy juga teman Pro 2, gue kasih lagunya langsung yang ada di posisi ke-8. Lagunya naik satu peringkat dari minggu lalu dari miliknya Sabrina Lenore dengan Haha.

Sementara di posisi ketujuh kali ini kita ketemu dengan lagu yang naik satu peringkat nih teman Pro 2 dari minggu lalu. Lagu dengan judul Berkaca-Kaca dari miliknya Vanessa Z ada di posisi ketujuh untuk Volta versus Indonesia minggu ini.

Siapa coba suka sama lagu itu? Boy, jangan malu-malu boy, kamu itu lucu boy. Aduh, lagu ini kayak teriang-iang terus gak sih di apa ya, di pikiran kamu dan kayak pengen nyanyi terus. Karena lagu ini rame banget teman Pro2 di TikTok, di Instagram, ya kan. Dan mungkin kamu juga teman Pro2 yang ikut bikin video pakai lagu ini, ya kan. Lagu ini ada di posisi yang sama seperti minggu lalu, teman Pro2 masih ada di posisi ke-6. Lagunya Dia dan Indakus dengan Malu-Malu.

minggu lalu, kali ini harus puas di posisi keempat. Ini dia lagu dan miknya Nadif Basalamah with Aziz Harun dan Aisyah Retno dengan judul lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

0: terbaik dua.
1: Oke, teman terdua, udah penasaran belum sih siapa yang jadi juara kita untuk minggu ini? Tapi sebelum aku kasih tahu siapa yang jadi juara untuk minggu ini, seperti biasa teman terdua, aku bakal recap dulu ya untuk Volta Versus minggu ini dari posisi ke 10 besar untuk minggu ini. Kita masuk ke recap Volta Versus.
2: Listen on Volta Versus including plenty of Indonesia and plenty of mancanegara. Today's new and tomorrow hits, we call it Volta Versus.
1: Masuk ke posisi 10 besar untuk Volta Versus minggu ini teman Pro 2 ada lagu yang ada di posisi yang sama seperti minggu lalu dan miknya Irkitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Di posisi ke-9 lagu ini turun 2 peringkat dari minggu lalu teman Pro 2. Dari posisi ke-7 kali ini di posisi ke-9 Yovi Wiyanto, Kim dan Neida dengan Kini. Sementara untuk posisi ke-8 minggu ini teman Pro 2, lagu ini naik 1 peringkat dari minggu lalu dari miliknya Sabrina Leonor dengan Haha. Di posisi ke-7 teman Pro 2 kita punya lagu remixnya Vanessa Z dengan Berkaca-Kaca. Sementara untuk posisi ke-6 minggu ini ada lagu yang stuck di posisi yang sama seperti minggu lalu dari miliknya Dia Indakus dengan Malu-Malu. Posisi ke-5 besar minggu ini teman Pro 2 masih diisi dengan Naikila dengan So Us. Dan di posisi ke-4 kita punya lagu dari miliknya Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Sementara untuk 3 besar minggu ini teman Pro 2 ada lagu dari miliknya Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Untuk runner-up minggu ini teman Pro 2 adalah runner-up baru karena lagu ini naik 2 peringkat dari minggu lalu dari posisi ke-4 kali ini di posisi runner-up. Farel Hilal dengan Keliling. Dan ini dia juara kita teman Pro 2, lagu ini bertahan di posisi yang sama seperti minggu lalu dan juga udah bertahan selama 8 pekan di Volta Versus Indonesia. Here we go, ini lagu dari miliknya Sal Priyadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa.
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0.

0: Ya, itu dia udah 20 tanggal lagu Indonesia terbaik. Gue kasih buat lo minggu ini teman Pro 2. Thank you banget teman Pro 2 buat lo yang udah dengerin gue dari tadi ya di Volta Versi Indonesia. Dan gue Ima Fani juga udah harus pamit dari Volta Versi Indonesia untuk minggu ini. But tenang aja, gue bakal tetap temenin lo karena nanti ada Volta Versi Mancanegara yang bakal hadir nemenin kamu juga teman Pro 2 untuk hari ini, oke? Okay? Jadi terus dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Ada titik-titik Wisdom on Volta Versus, including plenty of Indonesia and plenty of Mancanegara. Today's new and tomorrow hits, we call it Volta Versus.
0: Sembilan 2,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, balik lagi sama gue Irma Fani yang bakal hadir kali ini dengan 20 tanggal lagu Mancanegara. Dan semuanya bakal kita rangkum dalam Volta Versus Mancanegara. Pertemuan kita di Volta Versus Mancanegara kali ini diawali sama lagu yang udah harus keluar dari Volta Versus Mancanegara. Bertahan selama 14 minggu, kali ini harus keluar dari posisi sebelumnya. Ini dia lagunya Sienna Spyro dengan Die on This Hill. Di posisi paling bawah teman Pro 2 untuk posisi ke-20 minggu ini ada lagu yang bertahan di posisi yang sama seperti minggu lalu. Lagu dari Mika Raye dengan Where Is My Husband.

banget di media sosial, salah satunya di TikTok ya. Lagu demikian Taylor Swift yang diambil dari album The Life of a Showgirls. Opelite teman pro 2, lagunya bermakna tentang menemukan kebahagiaan sejati, bangkit dari masa lalu dan dedikasi gitu untuk pasangan ya kan. Dengan metamorfose yaitu batu opelite ya kan. Dan lagu ini sukses mencapai peringkat ke-1 di Billboard Hot 100 ya kan. Tapi kali ini ada di posisi ke-18 untuk Volta versus mancanegara setelah turun 3 peringkat dari minggu lalu. Ini dia lagunya Taylor Swift dengan Opelite.

di posisi ke-15 minggu ini teman Pro 2 ada lagu yang baru aja masuk ke Volta Versus. Lagu ini juga baru aja rilis ya di tahun 2026 ini sebagai bagian dari album Found Heaven dari miliknya Conan Gray teman Pro 2 dengan judulnya The Best. Oke, buat kamu yang penasaran banget gimana lagunya, ini dia, kita langsung dengerin. Ada di posisi ke-15 minggu ini, Conan Gray dengan The Best.

next position teman berdua. Di posisi ke-14 minggu ini, kita langsung aja ketemu dengan lagu yang ada di posisi yang sama seperti minggu lalu ya. Ini dia lagu demikian Dev dengan Rain Dance di posisi ke-14. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Sementara di posisi ke-12 minggu ini, teman Pro 2 ada lagu yang harus turun satu peringkat. Dari posisi ke-11 minggu lalu, sekarang di posisi ke-12. Siapa lagi kalau bukan si cantik Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.

kelas minggu ini teman Pro 2 ada lagu yang harus turun 3 peringkat dari minggu lalu. Sekarang ada di posisi ke-11 minggu ini telah bertahan selama 7 pekan. Lagu demikian Pink Panthers dan juga Zara Larsson dengan Stateside.

dengar lagunya Olivia Dean, gimana? Nah, kali ini ada juga lagu yang enak banget didengar teman-teman dua. Dan mungkin kamu juga udah hafal sama liriknya, karena ini sebenarnya lagu yang cukup lama dan dijepit-jepit selang ya. Kali ini masuk lagi ke posisi selanjutnya di posisi ke-9. Setelah turun 3 peringkat dari minggu lalu, ini lagu The Make-nya Hon dengan Location Unknown 10 Years featuring Nicki.

Next, teman Pro 2 di posisi ke-8 on 8 position ya. Kali ini turun 3 peringkat dari minggu lalu lagu ini, dan sekarang ada di posisi ke-8. Lagu miliknya Harry Styles dengan American Girl.

naik 2 peringkat teman Brodo dari minggu lalu. Minggu lalu ada di posisi ke-9, kali ini ada di posisi ke-7. Kalau kamu suka sama lagu ini, kamu jangan lupa untuk request lagu ini di program acara Request Pro 2 RR Bandar Lampung ya. Dan kita dengerin aja langsung lagu miliknya Sombar dengan Homequaker.

ke-6 Top Fans Mancanegara. Kali ini ada lagu yang juga naik cukup tinggi teman Pro 2, 4 peringkat dari minggu lalu. Dari posisi ke-10, kali ini di posisi ke-6 untuk minggu ini. Lagu yang udah bertahan teman Pro 2 dan terus naik nih kayaknya ke posisi yang bagus ya. Kamu juga bisa dukung lagu demiknya Pam Impala featuring Jenny with Drag

Dari posisi kelima besar minggu ini teman Pro 2, kita langsung ketemu dengan lagu yang juga naik 7 peringkat. Bayangin dong, dari posisi ke-12 sekali ini langsung melesat di posisi kelima. Selamat ya buat cowok-cowok aku. Ini dia lagunya BTS dengan Body to Body.

posisi runner up minggu ini teman Pro 2 ada runner up baru karena lagu ini sebenarnya ada di posisi ketiga di minggu lalu tapi mengalahkan Bruno Mars yang harus turun di posisi ketiga ya kan digantikan gitu lebih tepatnya sama BTS yang sekarang ada di posisi runner up dengan judul lagunya Swim.

0: Makeup Full Diversus.
1: Release song on Full Diversus, including plenty of Indonesia and plenty of mancanegara. Today's new and tomorrow hits, we call it Volta Versus.
0: Di posisi ke-10 besar untuk Volta Fans mancanegara kali ini, teman Pro 2 diisi sama Olivia Dean dengan Man I Need. Sementara untuk posisi ke-9 minggu ini ada lagu yang harus turun 3 peringkat dari minggu lalu, Hon, Location I Know, 10 Years featuring Nicki. Sementara di posisi ke-8 ada lagunya Harry Styles dengan American Girl yang harus turun 3 peringkat dari minggu lalu. Di posisi ke-7 besar, teman Pro 2 ada lagu yang naik 2 peringkat dari minggu lalu, dan mereka sombar dengan Homecrackers. Kemudian di posisi ke-6 untuk minggu ini, teman Pro 2 ada lagu miliknya Tem Impala featuring Jenny dengan Dracula. 5 besar minggu ini, teman Pro 2 diisi sama BTS dengan Body to Body yang naik 7 peringkat dari minggu lalu. Sementara di posisi ke-4 ada lagu yang masih stuck di posisi yang sama, lagu dan miliknya Heart to Heart dengan Root. Di posisi ke-3 besar minggu ini, teman Pro 2 lagu yang harus turun 1 peringkat dari posisi runner-up minggu lalu, kini turun di posisi ke-3 besar, Bruno Mars dengan I Just Might. Sementara teman Pro 2 posisi runner-up minggu ini diisi oleh lagu yang naik 1 peringkat dari minggu lalu. Ini dia lagunya BTS dengan Swim. Penasaran siapa yang jadi juaranya? Mungkin kalau kamu yang udah dengar minggu lalu teman Pro 2 di Volta Versus, ternyata ini lagu masih ada di posisi yang sama seperti minggu lalu. Lagu dari miliknya Bruno Mars dengan Risk It All ada di posisi juara untuk Volta Versus mancanegara minggu ini.
2: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition.
0: Now. Wow.

Gue kasih lagi buat lo hari ini, dan artinya gue juga udah harus pamit dari Volta Versus Mancanegara untuk minggu ini. Terima kasih teman Pro 2 udah dengerin Pro 2 Bandar Lampung di 92,5 FM atau juga pakai aplikasi Radio Digital di smartphone kamu. Thank you juga buat MD Pro 2 Bandar Lampung yang udah nyiapin tanggal lagunya. Buat editor kece gue yang udah edit dan mixing siaran gue hari ini, ya kan? Dan gue ucapin makasih juga buat semua yang udah selalu setia dengerin Pro 2 Bandar Lampung. Akhirnya gue, Ima Fandi, yang tugas hari ini pamit undur diri dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pauman Bandar Lampung. Let's Unify, share next pressure willingness only with Pro 2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu sekali di darah, tetap di udara. Bye-bye everyone. Happy weekend.

It's time to Sore Ceria. Makin ceria disiarkan dari Pro 2 FM.

0: Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Spesial banget ya sore hari ini, teman Pro 2. Sore ceria kita disiarkan langsung dari Pro 2 Palembang dan disiarkan di Pro 2 Network Belajar Sumba, yang mana ini juga ya, gak beribet ya sore hari ini ternyata. Yang mana ternyata teman Pro 2 sore hari ini aku ngobrol bareng sama 3 Miss Beauty kita ya, dan disiarkan juga di Network Bengkulu 105,1 FM, Lampung 92,5 FM, Ciamis 90,9 FM, Sungai Liat 105 FM, dan pastinya Palembang 91,6 FM ya. Dan sore hari ini kita bakal ngobrol bareng sama 3 orang dari Miss Beauty ya. Tapi first of all kita sapa dulu yang udah ada. Halo, ada siapa ini?
1: Hai Kak, ini dengan Cica.
0: Oke, okay. It's ada Anggun Intan Cica ya, yeah. Dia ini adalah runner up 2 Miss Beauty Sumsel ya Anggun ya, yeah. Nah, nanti kita juga bakal ngobrol bareng sama Putri Sri Masyanda dan juga Rianda Munifa, teman Pro 2. Jadi ya, pastiin kamu stay tune di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampu, Jambi, Palembang, Sungai Ilir.
1: Ya, yes, balik lagi di Sore Ceria Spesial Belajar Sumba Teman Pro 2. Dan ya, sore hari ini sebenarnya kita bakal rame, tapi nanti ya. First of all, ngobrol bareng sama Cica dulu ya. Kenalan dulu dong, Cica. Asalnya dari mana? Or maybe kalau masih sekolah, sekolah di mana sih?
2: Oke, nama Cica itu yang lengkap Anggun Intan Cica di dari Banyuasin, sekolah di SMK Penerbangan Sriwijaya.
1: Oke, SMK Penerbangan Sriwijaya. Wow, kamu jurusan apa?
2: Jurusan Usaha Layanan Wisata.
1: Jadi berarti kamu belajar apa tuh kalau di si Usaha Layanan Wisata kayak gitu?
2: Belajar lebih ke ngapal kode-kode bandara gitu.
1: Tapi apa yang bikin kamu akhirnya mengikuti ajang Miss Beauty Sumsel? Karena kan kalau orang bilang, wah anak SMK, wah anak SMK mah gak jauh-jauh dari kayak anak teknik juga ya kalau di kampus gitu. Kenapa tiba-tiba kamu tertarik buat mengikuti ajang Miss Beauty Sumsel 2026 ini?
2: Emang tertarik dari awal, kayak pengen ngembangin diri juga. Soalnya kemarin tuh sempat ada yang bilang, kamu kan dari penerbangan, gak cocok gitu masuk yang kayak gini. Cocoknya tuh yang kamu tuh jalannya tuh di bandara atau gimana. Jadi tuh kayak Cica tuh pengen buktiin kalau anak penerbangan tuh juga bisa ikut pageant

0: pas Cica ikut pageant ini tuh gak kaku-kaku banget.
1: Apakah ini adalah first time kamu ikut pageant?
0: Yang kedua.
1: Ini kedua? Kedua ikut pageant. Nah kalau misalnya ke pageant Miss Beauty ini sendiri nih ya, siapa sih yang benar-benar kayak mendorong Cica banget? Kayak ikut Ca gitu.
0: Yang paling support itu temen.
1: Temen ya. As always, temen selalu ada di belakang banget ya.
0: Paling nyemangatin, dia yang bantu nyari baju, makeup itu bener-bener support banget.
1: Oh jadi emang kalau misalnya pun nyari bajunya, wardrobe sama hairdo segala macam, itu kamu cari sendiri bareng sama temanmu?
0: Iya. Jadi kayak kalau dia lihat ini, sumpah aku sayang.
1: Oh iya banget.
0: Sumpah.
1: Thank you so much ya guys. It's mean a lot banget ya. Wah, pernah ada cerita gak sih yang kayak mungkin kayak malam-malam cari baju tiba-tiba
0: iya,
1: ada
0: itu,
1: yang masuk kayak
0: sumpah.
1: Gitu?
0: Sumpah. Jadi Cica kan sekolahnya di Spain, nah dia itu masih sekolah. Jadi kayak dia tuh malam-malam masih nemenin Cica. Jadi kayak sumpah love you gitu.
1: Siapa namanya?
0: Naila.
1: Oh Naila, hai Naila.
0: Hai Nay.
1: Aduh, kita semua butuh Naila di hidup ini ya. Orang kayak Naila itu benar-benar kayak, benar-benar save our life ya.
0: Hidup lebih lama please.
1: Oh hidup lebih lama please ya. Masuk surga nanti. Tapi memang kalau misalnya ngomongin cerita yang paling seru nih di antara semua persiapan kamu ikut Miss Beauty nih, entah sama Naila atau sama siapapun, yang mana sih yang paling kamu ingat banget, memorable banget dalam menyiapkan ke ajang Miss Beauty ini?
0: Yang tetap sama Naila kak.
1: Ada cerita nggak sih kayak mungkin ceritanya tuh kamu lagi cari apa gitu sama Cica?
0: Jadi pas itu tuh lagi bukan lagi cari suatu sih kak, tapi lagi bikin video tugas. Okay. Nah tugas video itu tuh sebenarnya mau nyewa fotografer gitu, videografer, cuman kayak nggak sempet jadi ngerekam sendiri. Jadi di situ sebenarnya tuh kami tuh lagi ada kegiatan di sekolah, cuman kami tuh berdua izin kan, jadi kami izin terus kami tuh berangkat dari pagi. Dari sekitaran jam 8 sampai malam jam 9-an baru pulang. Mana di situ tuh kami tuh pas kami kan udah selesai buat video tuh dari SMP 2 terus kami makan kan di KFC dekat Sungai Musi tuh. Terus hujan. Jadi kami nunggu sampai malam.
1: Tapi tutup enggak sih itu berarti?
0: Hampir tutup, tapi kami terpaksa keluar. Soalnya
1: kalian
0: udah malam juga.
1: Perginya ojol kah?
0: Naik motor.
1: Aduh, berani banget ya. Pulangnya ke?
0: Talang Betutu.
1: Wah, ini mah musafir kalau kita bilang. Bener-bener kayak jauh banget ya.
0: Iya.
1: Kayak kalau dari kota 1 jam gak sih?
0: Setengah jaman.
1: Setengah jam ya.
0: Tapi sejam kurang.
1: Kalau macet gimana
0: iya,
1: sih?
0: Iya, sumpah itu.
1: Itu kalau macet ya mana banyak jalan sepi ya gak sih? Sempet ngeri gak sih? Maksudnya kayak kan kalau ikut Miss Beauty ini harus bolak-balik.
0: Iya, sebenarnya tuh ngeri. Dan ini juga sih takut, cuman kayak sudahlah kalau nggak berani kapan lagi?
1: Oh iya, kalau nggak sekarang kapan lagi gitu ya? Sempet capek gak sih maksudnya kayak bolak balik gitu?
0: Kalau dibilang capek tuh capek kak, cuman seru gitu, kayak seru aja.
1: Oke. Nah, kamu kan udah 2 kali ya ikut pageant ya? Yang membedakan Miss Beauty sama pageant sebelumnya apa menurut kamu nih?
0: Perbedaannya ya lumayan sih kak. Dari ininya, dari pembelajaran yang sebelumnya itu kayak kelas-kelasnya itu beda.
1: Kalau di Miss Beauty pembelajarannya ada apa aja?
0: Tentang kecantikan, pendidikan, pokoknya masuk semua gitu.
1: Karantinanya, kalian ada karantina gak sih?
0: Ada karantinanya, kemarin 4 hari.
1: 4 hari, cukup lama ya, di mana tuh?
0: Di Binus kak.
1: Oh di Binus, di Binus. Berapa lama sih kayak? Dari pendaftaran sampai ke grand final itu step-stepnya ada berapa kali tuh?
0: Kemarin itu pendaftarannya tuh udah lama buka, cuman kalau Cica sendiri itu baru daftar di bulan 1.
1: Oke, abis pendaftaran ada apa lagi tuh?
0: Terus photoshoot di bulan 4. Di bulan 4, terus grand final bulan 5. Karantina juga bulan 5.
1: Oh cepet kayak gitu ya, jadi kayak pendaftaran, photoshoot, grand final gitu. Wow, dari berapa pendaftar tuh?
0: Kalau pendaftarnya kurang tahu, tapi kemarin yang masuk finalis itu ada 23 orang.
1: Oh, masuk finalisnya ada 23 orang. Wow, dan Cica menjadi runner up 2 ya. Aduh, gimana perasaannya Cica pas diumumin di malam itu kayak runner up 2 gitu?
0: Kemarin sempat kayak enggak nyangka gitu. Soalnya mikir kayak Cica juga masih SMK, jadi mungkin enggak ini atau mungkin stop di finalis atau masuk top-topan, tapi ternyata masuk top 3.

0: happy.
1: Oh, jadi emang awalnya kamu nggak bakal mikir ya kalau misalnya wah dapat second runner up nih gitu ya. Ternyata, tapi kamu sendiri kemarin ada ini nggak sih? Ada target nggak sih maksudnya kayak minimal masuk 5 besar minimal ini ada nggak sih?
0: Iya, pengen masuk top 10 gitu.
1: Oh, oke. Okay. She's not greedy ya, kayak top 10 deh gitu ya. Kenapa kamu mikirnya oh top 10 deh, nggak mikir yang kayak harus top 3 gitu?
0: Yang mana dapetnya kak, setidaknya kayak capeknya tuh terbalaskan, dapet hasilnya gitu.
1: Oh, jadi memang kayak oke top 10 deh minimal biar capek dan juga begadangmu dan bersama Naila terbalaskan gitu ya. Tapi Naila juga datang gak sih dalam di malam grand final?
0: Iya, dia nonton. Jadi kan di situ banyak teman-teman yang datang. Pokoknya supporter Cica tuh 30-an.
1: Oh,
0: itu kan iya, kemarin supporternya banyak. Terus itu bener-bener nonton sampai akhir. Terus tuh itu kan dapat buket banyak kak ya. Hampir 20 lebih buket itu kayak mau orang jualan.
1: Bisa kamu jualan?
0: Iya.
1: Di mana ada?
0: Jadi itu
1: sudah ya, kita buka lapang nanti Cica.
0: Jadi di situ kan yang bener-bener pulang terakhir ngebantu bawain buket ke mobil itu Naila, Naila sama Anin. Jadi kayak kalian love you so much guys. Iya, Anin. Anin juga ngikutin perjalanan dari awal, cuman enggak bantuin cari baju karena rumahnya jauh.
1: Oh oke, okay, teman pro 2 ya. Nanti kita bakal ngobrol lebih jauh lagi ya mengenai perjalanan Cica dan juga teman-teman lainnya, teman pro 2. Jadi pastiin kamu stay tune terus di Pro 2 Network Belajar Sumba.

0: sudah balik lagi di Sore Ceria Network Belajar Sumba Teman Pro 2 yang disiarkan juga di Bengkulu, Lampung, Jambi dan juga Sungai Liat dan Palembang pastinya ya. Kalau tadi aku bareng sama Cica, tapi ya udah kedatangan dua orang cantik lainnya. Kenalan dulu dong, ada siapa di sini?
1: Oke, baik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Sri Marsyanda, biasa dipanggil Putri. Saya di sini sebagai runner up 1 di Miss Beauty.
0: Oke, ada Putri nih di sini. Selanjutnya ada siapa?
2: Halo, aku Rianda Munifa. Kalian bisa panggil aku Rianda. Aku runner up 4 Miss Beauty Sumatera Selatan 2026.
0: Kalau Putri sama Rianda itu anak mahasiswa kah atau masih pelajar? Karena kan kalau Cica kan masih pelajar ya dia. Kalau kalian berdua?
2: Kami mahasiswa.
0: Mahasiswa.
2: Iya.
0: Di kampus mana?
2: Boleh dari Putri?
3: Oke, kalau dari Putri itu dari kampus Politeknik Negeri Sriwijaya.
0: Oh, Poltek, yeah. IC.
2: Kalau Rianda di Universitas Sriwijaya.
0: Oh, kamu jurusan apa?
2: Aku jurusan keperawatan.
0: Oh,
2: Putri?
3: Kalau Putri jurusan teknik elektronik.
0: Wah, gak kayak anak teknik ya, solid. Sama tau anak teknik juga ya. Oke, teman-teman dua. Ada Putri sama Rianda. Tadi aku sudah kayak nanya nih sama Cica, kenapa sih dia mau ikut Miss Beauty Sumsel ini? Nah, tapi kalau kalian berdua, kenapa nih tiba-tiba? Karena kan apalagi kalau misalnya Putri, kita lihat anak teknik mah bener-bener maskulin kalau kata orang ya. Tapi Putri tiba-tiba ikut Miss Beauty, itu gimana tuh?
3: Kalau dari Putri dulu ya.
0: Iya.
3: Dari Putri tuh emang udah ada pengalaman dari 2024.
0: Oh, oke.
3: Okay. Dari 2024, 2025, 2026 ini ikut di Miss Beauty.
0: Oh, begitu ternyata emang udah berbagai.
3: Iya, walaupun jiwanya anak teknik.
0: Iya. Menyesuaikan lah ya. Amfibi lah dia ya pokoknya. Oke. Kalau Rianda gimana?
2: Kalau Rianda kebetulan sama juga nih sama kayak Putri. Rianda tuh hobi banget pigeon, Kak. Okay. Dan kebetulan ada pembukaan Miss Beauty 2026, jadi Rianda ikut di Miss Beauty. Karena Rianda rasa itu adalah wadah yang tepat untuk Rianda mengembangkan minat dan bakat Rianda.
0: Oh, ini pigeon kamu keberapa?
2: Ini pigeon kedua. Sebelumnya Rianda pernah menjabat di Putri Pendidikan.
0: Oh, I see. Oke. Putri juga pigeon kedua kan?
3: Iya,
0: pigeon kedua juga.
3: Kalau di 2024 itu cuma finalis kan.
0: Oh, oke.
3: Di 2025 menjabat.
0: Oh. Mau tahu dong siapa sih sosok yang benar-benar kayak mendorong kalian ikut ke ajang Miss Beauty Sumsel ini? Oke, silahkan. Siapa dulu nih? Senyum-senyum, apakah namanya tidak boleh disebutkan? Siapa?
3: Kebanyakan tuh lihat dari teman-teman sih.
0: Oh. Ya,
3: jadi kayak mendorong diri tuh buat, kayaknya aku bisa nih kayak dia gitu. Mencoba kan.
0: Oh, jadi emang kayak ngeliat teman-teman gitu. Tapi ada gak sih satu teman yang benar-benar kayak ikut gak? Pokoknya ngikut gitu.
3: Nah, itu sih nggak ada beneran dari diri sendiri.
0: Oh, beneran dari diri sendiri ya. Oke. Kalau Rianda gimana?
2: Rianda juga dari diri sendiri sih, Kak. Belum ada yang kayak mendorong banget. Tapi ada satu teman yang benar-benar ngedukung Rianda banget, yang selalu nemenin Rianda kemana-mana. Apalagi selama dari awal pendaftaran Miss Beauty sampai grand final, dia selalu nemenin.
0: Oh, siapa sih? Temen, Kak?
2: Kebetulan pacar saya, Kak.
0: Nah, sudah curiga deh, dari dia senyum-senyum ya. Dari awal dia senyum-senyum. Menemani dari awal. Wow, ya Allah, bismillah dengan restu ayah papa.
2: Bismillah dengan restu bunda ayah.
0: Acara kayak gitu, aduh. Oke. Tapi gimana sih perasaan kalian pas kemarin diumumin jadi runner up, terus juga kayak runner up 1, runner up 5, itu gimana tuh perasaannya? Runner up 4 ya?
2: Bersyukur banget sih, Kak, pengen nangis, benar-benar bersyukur. Alhamdulillah bisa masih dapat runner up 4. Ya enggak, Put? Cica?
4: Iya.
0: Benar-benar kayak
4: nggak nyangka
3: ya, dari awal itu kayak terbalaskan gitu.
0: Ada momen yang paling bikin kalian ini nggak sih kayak benar-benar memorable banget gitu, kayak wah ini nggak terlupakan banget nih?
2: Mungkin pas karantina kali ya, yang benar-benar kita masa pendekatan.
0: Mas, pas karantina momen apa tuh?
3: Pas karantina sih momen yang pas kita pembagian SAS untuk kerjasama untuk kakak-kakaknya angkatan 25.
0: Kenapa?
3: Ya kayak di situ kerasa banget, Kak, momen
0: bareng-bareng
2: ya, kebersamaan.
3: Karena kakak-kakak 25-nya tuh kayak enggak ikut gitu, karena benar-benar sekitaran gitu. Jadi pas di situ kayak bingung, eh kakak ini dapat yang mana ya, yang mana ya, permasalahannya tuh kelas.
0: Oh, jadi di situ bondingnya terbentuk ya. Oke, oke, oke. Nah, tapi dari kalian bertiga ini ada enggak sih sebelumnya sebenarnya ada orang yang dijagokan kayak kayaknya ini nih bakal menang gitu kan. Tapi kalian mikir enggak kalau kalian bakal dapat runner up juga?
3: Kalau kepikiran tuh ada sih kak.
0: Oke, okay, oke. Okay. I like the confident
3: kayak,
0: ini.
3: Ibaratnya dari 100 tuh 80 gitu.
0: Oke.
3: Okay. Kalau Putri ya.
0: Iya.
3: Ya, tapi kayak saya tuh ada sih contohnya di sebelah saya ya.
2: Kak, jujur sama saya juga merasa seperti itu, contohnya sebelah saya. Ganti
4: depan. Bagian nyimak sih.
0: Terima kasih Cica sebagai yang kecil kayak. Oke, oke. Oke, awalnya kayak gitu. Oke, okay, tapi kalau untuk persiapan nih sebelum Miss Beauty kemarin apa aja sih yang kalian siapin?
3: Sebelum Miss Beauty maksudnya?
0: Kayak sebelum
2: grand final, Argentina,
0: sebelum grand final.
3: Awal banget gitu.
2: Ada talent show sih kak. Talent show, persiapan dressing ceremoninya. Mau bakat apa sih? Yang ditunjukin. Terus ada kita bikin video-video.
3: Video bakat sama
2: video profile.
0: Oh iya, si Cica tadi sempat mention juga ada bikin video bakat kan. Kalian berdua bikin video bakat apa, Seng?
2: Cica udah ya, Kak, ditanya.
0: Cica udah.
2: Tinggal kami berdua ya.
0: Bersama Naila tadi begitu mengarungi dari Talang Betutu sampai ke KFC.
2: Kalau Rianda bakatnya tari, Kak.
0: Oh, kamu tari. Kamu memang anak sanggar kah?
2: Iya, kebetulan aku ikut sanggar.
0: Oke. Jadi kamu menari.
2: Iya.
0: Kamu Putri?
3: Apa ya?
0: Jangan bongkar pasang alat komputer dong, Putri. Jangan Putri.
3: Kalau Putri silat.
0: Oh iya.
3: Bela diri. Iya. Oh, mau cerita dikit ya, Kak?
0: Boleh.
3: Ini ya, dari kecil sampai beranjak SMA itu emang dari keluarga tuh emang bagian bela diri gitu, Kak. Jadi ibaratnya kita dari kecil tuh dididik orang tua, kamu harus ngikut gini nih, karena kita masih kecil belum tahu ya jati diri kita kemana gitu ya. Jadi dari kecil sampai Putri SMA, Putri ngerasa kayak kayaknya di sini bukan fashion aku banget.
0: Iya.
3: Makanya di 2024 Putri baru berani mulai ikut pageant. Nah, di situ baru mulai berani ikut pageant, tapi alhamdulillahnya masih bersyukur Kak, udah bangga kayak udah sampai ke finalis gitu ya, bukan ke semifinal aja gitu. Nah, di 2025 ikut lagi pageant, alhamdulillahnya ya ngejabat ya kak, di 2026 ikut lagi gitu. Jadi ya bener-bener kayak jati diri keluarga tuh bener-bener bela diri.
0: Memang karena dari kecil kan diarahinnya ke silat, pokoknya bela diri segala macam. Tiba-tiba masuklah ke dunia yang bener-bener ber
3: anggunli ya.
0: Bener, iya, anggunli banget kan. Bener-bener kayak koket banget mereka ya. Oke, teman-teman pro 2 ya. Nanti kita juga bakal bahas lebih jauh ya, gimana sih sebenarnya menurut mereka tentang dunia kecantikan dan juga perempuan-perempuan sekarang ya. Tapi nanti abis yang satu ini, pasti Income Station di Pro 2 Network. Belajar Sumba.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ya, balik lagi di Sore Ceria Belajar Sumba, teman Pro 2 bareng sama Yarin, Cica dan juga Rianda sore hari ini ya. Ngomongin masalah beauty Sumsel nih. Berarti nanti kalian bakal ke nasional ya sebagai perwakilan Sumsel ya.
2: Iya, Kak.
1: Kapan tuh kapan?
2: Bulan 8.
3: Perkiraannya bulan 8.
1: Oh, perkiraannya Agustus ya. Berarti 2 bulan lagi dong kurang lebih.
2: Iya.
1: Sekarang sibuk persiapan apa nih?
3: Kami sekarang lagi latihan catwalk sih, Kak.
1: Lagi latihan catwalk
3: buat persiapan ke nasional.
1: Oke, jadi kayak lebih dalam gitu ya.
3: Iya, benar banget.
1: Buat ke nasional nanti apa aja yang udah disiapin kecuali except catwalk ya?
4: Dan waktu dekat ini
2: baju.
1: Photoshoot. Lucu banget. Berapa orang tuh nanti ke nasionalnya?
3: 8 ya.
1: 8 orang ya. Jadi 8 besar itu bakal ke nasional nanti.
3: Kalau 2026-nya cuma 6 besar, top 6. Duanya lagi dari 2025. Miss Beauty Remaja 2025 sama Winner 2025.
1: I see. Berarti nanti kalian bakal ada kayak jadwal-jadwalnya khusus ya, kayak catwalk, terus photoshoot kayak gitu. Kalian ada ini gak sih kayak mulai menjaga kayak, wah diet nih, karena nanti bakal photoshoot segala macam.
3: Iya benar, kebetulan Rianda juga lagi diet sih, Kak.
1: Tapi kamu kelihatan sih kurusnya.
3: Benar.
1: Dari foto yang
3: bangga
1: terakhir
3: banget
1: dikirim ya. Rianda dari foto terakhir yang dikirim ya, ada cabi-cabinya sekarang. It's okay. It's
3: bangga banget, udah menurun ya.
1: Hilang, tenang aja Rianda ya. Kamu jadi, kalian lagi menjaga pola makan dong berarti?
3: Iya.
4: Kalau kami berdua ya.
3: Lagi menjaga. Kalau Cica kayaknya enggak ya.
1: Dia orang yang makan apa aja
3: bulking dia.
1: Bertambah gitu ya. Oke. Tapi kalau kalian ternyata berdua menjaga pola makan.
3: Iya, Kak.
1: Jadi sekarang makannya apa?
3: Makan kayak biasa sih, tapi porsinya aja dikurangin.
1: Porsinya dikurangin ya. Kayak ngurangin karbo juga gitu.
3: Iya, benar banget.
1: Oh, baiklah. Susah enggak sih?
3: Nahan laparnya sih yang susah, kayak mau banyak tapi harus dikit. Jadi susah kayak itu aja sih yang susahnya.
1: Kalian ngitung enggak sih kayak berapa udah loss dari sebelumnya sampai sekarang?
3: Rianda kemarin di BB56 sih, Kak. Sekarang udah 54.
1: Keren, dia bisa turun berat badan loh ya.
3: Kebetulan Rianda tuh kalau turun berat badan cepet. Bisa sehari tuh bisa turun, tapi kalau naiknya juga cepet. Sehari bisa langsung naik juga.
1: Tipe memang yang metabolismenya cepet ya. Oke. Kalau Putri
4: sih nggak, naiknya tuh susah, Kak.
1: Oh, naiknya susah. Turunnya?
4: Turunnya juga kayak lumayan gitu.
3: Turunnya juga susah.
4: Lumayan. Kalau susah tuh enggak ya, tapi kayak menengah lah gitu.
1: Oh, butuh kalo usaha ya.
4: Stuck di 40.
1: Sekarang
4: ke 49. Tapi naik ke 4, di 40 tuh di SMA.
1: Di SMA.
3: Udah berapa tahun lalu?
4: Oke. Baru naik tuh kayak baru mau masuk kuliah tuh kayak drastis banget naik.
1: Kenapa? Kamu lagi stres terus copy mekanismenya makan kah?
4: Saya kayaknya lebih bahagia aja gitu.
1: Oh, bahagia.
3: Meninggalkan sekolah.
4: Sekolah saya.
3: Oke, enggak gitu. Mohon maaf.
1: Itu cuma bercanda ya. Tapi kalau dari kalian sendiri as a Miss Beauty ya, apakah nanti bakal ada kayak kegiatan-kegiatan atau juga program-program kerja yang bakal kalian bawa?
3: Ada enggak? Kami ada program kerja.
4: Rakam
3: ya.
1: Apa aja tuh?
3: Kalau di bulan ini ada dua proker ya.
4: Yang pertama itu lagi diusahain itu kami akan bersosialisasi ke sekolah-sekolah.
1: Oh, nanti ada sosialisasi ke sekolah-sekolah. Sekolah siapa yang didatengin pertama? Sekolah Cica?
4: Kita kan pasti mau ke sekolah tuh otomatis kita harus ada surat ya. Yes,
1: nah,
4: kita mengutamakan yang masih bersekolah kan, pasti ada kenalan kayak dari ibunya,
1: sekolah-sekolahnya
4: gitu kan.
1: Jadi
4: mudah untuk akses kami masuk
3: ke
4: sana.
1: Oke,
3: okay.
1: Kode Cha tolong diusahakan ya. Oke. Tapi selain itu ada lagi enggak?
3: Ada juga brokernya ke panti asuhan anak-anak kanker, Kak.
1: Yeah. Oh, Masya Allah. Nanti Masya berarti Allah. Juga bakal ada ke panti asuhan ya.
3: Yeah.
1: Selain itu ada apa lagi?
4: Kalau untuk di bulan ini sih
1: baru dua itu. Tapi nanti kedepannya kalian bakal ada event-event kah atau gimana tuh?
4: Oh, itu sih masih dipikirin.
1: Iya,
4: masih dipikirin
1: ya. Oh iya.
4: Kami juga mau mendekati inaugurasi.
1: Bulan ini bakal ada inaugurasi ya bulan ini.
4: 14.
1: Oh, keren banget ya. Berarti kayak saat 12 hari lagi ya?
3: Iya.
1: Yeah. Oh, itu gimana tuh nanti inaugurasinya isinya apa aja?
4: Kalau untuk inaugurasi ya yang paling penting peresmian jabatannya.
1: Oh, serah terima gitu ya.
3: Iya, benar banget.
4: Angkatan kakak-kakak 25.
1: Oh, alah begitu ternyata. Yeah. Ada perbedaan enggak sih dari ekspektasi kalian ke yang kalian tahu di Miss Beauty? Maksudnya kayak ekspektasi kalian harusnya gini, oh ternyata di Miss Beauty kayak gini ya. Ada enggak sih perbedaan sebelum dan juga sesudah masuk Miss Beauty?
3: Apa ya, kayaknya ekspektasi aku lebih wah ini lebih bagus ternyata gitu sih
1: Kak. Lebih melampaui ya. Oke.
3: Dan kira-kira kan kayak biasa aja ternyata enak ya di sini, teman-temannya seru, kakak-kakaknya seru gitu sih Kak.
1: Oke. Tapi karena kalian Miss Beauty nih ya, apa sih yang menurut kalian jadi arti kecantikan di era sekarang ini?
3: Pastinya attitude sih Kak. Perilaku itu lebih utama daripada fisik. Karena kalau ngomongin fisik sih semua cewek pasti cantik sih Kak. Enggak ada kan
1: semua
3: yang
1: orang
3: jelek.
1: Cantik.
3: Iya, semuanya itu pasti cantik. Tapi kita lihat dulu isi dalamnya gimana, apakah attitude-nya gimana, perilakunya gimana, sopan santunnya gimana. Itu sih Kak yang paling penting.
1: Oh, ala gitu ternyata. Iya. Kalau dari Rianda, kalau Putri?
4: Kalau dari Putri sih percaya diri ya Kak. Soalnya kan sekarang kan kayak enggak percaya diri, kayak ngeliat yang ada dari kita tuh kayak ngerasa
1: insecure.
4: Jadi Putri tuh pengen kayak motivasi wanita di luar sana kayak percaya diri gitu.
1: I see. Banyak-banyak denger NPD ya. Kalau Cica sendiri gimana Cica?
2: Kalau dari Cica itu sama kayak Kak Putri, ini percaya diri karena kayak menurut Cica percaya diri itu tuh lebih ke kayak penerimaan diri sendiri gitu loh Kak. Karena kayak banyak kato Kak Putri tuh itu gak percaya diri.
1: Oke. Baiklah teman Pradua. Karena ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp kita ya, di 0816 11 06 916. Aku mau bacain dulu ya, kita pilih 3 pertanyaan biar mereka satu-satu jawabnya. Oke. Dari pertanyaan yang dibawa dulu deh, dari Raffi di Jakabaring. Hai sore Rin, mau tanya dong, gimana sih cara mengatasi gugup saat tampil di depan banyak orang? Siapa yang mau jawab?
3: Boleh Putri kali ya?
1: Oh boleh Putri, gimana?
4: Apa tadi? Gugup?
1: Gimana sih cara mengatasi gugup saat tampil di depan banyak orang?
4: Kalau tips dari Putri ya, dari Putri sendiri tuh lebih banyak kayak latih diri sendiri dulu di kamar, di depan kaca. Kalau Putri sih gitu, karena kalau tanpa berlatih kita gak akan bisa terbiasa gitu ya. Jadi biasain dulu diri kita kayak ya sendiri tuh ngomong di depan kaca. Terus juga kalau udah tampil di depan banyak orang, jangan opsi semuanya gitu kan.
1: Oh iya.
4: Yeah. Dari Putri ya, jangan opsi semuanya kayak ya kita boleh ngelirik ke kanan kiri gitu. Karena kalau kita ngelihat mata orang ya, kita jadi deg-degan gitu.
1: I see.
4: Ya kan? Nah, jadi kalau Putri ya kayak ya boleh atau lihat kayak ke jidatnya gitu atau ke meja gitu.
1: Oke, gitu tipsnya dari Putri ya buat Rafid di Jakabaring. Next ada siapa lagi nih? Oh ada Dinda, tidak menyebutkan tempat ya, tapi bilangnya selamat sore Kak. Kalau ingin ikut ajang Miss Beauty tapi pemalu, langkah pertama yang harus dilakuin apa ya? Nah ini siapa yang mau jawab?
3: Cica boleh.
2: Menurut Cica itu langkah yang pertama itu benar-benar keluar dari zona nyaman gitu loh Kak. Tuh, karena itu kayak benar-benar penting sih, itu benar-benar awalnya. Soalnya Cica juga gitu kemarin.
1: Oh iya kamu juga gitu? Awalnya, tapi diyakinkan sama si Naila?
2: Iya. Terus juga sempat takut, takutnya kayak ngelihat kayaknya yang di Miss Beauty ini elit-elit semua. Oh, takut gitu, sempat mikir gitu. Terus takutnya enggak semasukan atau takutnya enggak itulah pokoknya.
5: Oh iya, kayak banyak banget ya ketakutan di kepala ya, ya Cica ya.
2: Tapi ternyata sefrekuensi.
5: Oke. Coba aja dulu ya kalau kata Cica ya.
2: Iya. Paling dekat sama Kak Putri.
5: Oh iya, akhirnya ya menemukan match. Oke. Next, pertanyaan yang selanjutnya dari Salsa nih. Pernah enggak sih mengalami kegagalan sebelumnya meraih gelar sekarang? Terus juga kalau misalnya mau ikut peserta Miss Beauty, apakah harus punya tinggi badan tertentu atau ada syarat khusus lainnya? Nah, ini gimana nih? Boleh?
3: Kalau Rian kegagalan sih Kak, pastinya pernah. Dalam hidup itu pasti ada kegagalan. Tapi dari kegagalan itu dijadiin pelajaran buat kedepannya itu apa sih yang salah dari diri aku gitu. Dan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Dan juga kalau untuk tinggi badan kayaknya tidak ada ketentuan ya. Ideal aja. Siapapun boleh ikut mencoba untuk ajang ini.
5: Oke. Siapapun boleh ikut mencoba, teman Pro 2 ya. Oke. Karena ini udah mau jam 5 ya. Kasih closing statement dong, pesan terakhir untuk teman-teman Pro 2 yang ada di Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat dan juga Palembang sore hari ini. Boleh dari siapa dulu?
3: Sorry Kak, apa?
5: Oke, dari Rianda boleh.
3: Kesan pesan dari aku sih, jangan pernah takut untuk mencoba hal baru, karena siapa tahu itu adalah titik terbaik kamu.
5: Oke. Dari Putri gimana?
4: Dari Putri, pesan dan kesannya sih jangan pernah takut melangkah dari zona nyaman hidup kita. Karena kayak dari diri Putri sendiri yang basicnya dari keluarga harus kamu kesini nih bela diri, tapi Putri berani melangkah dan meyakinkan kedua orang tua untuk fashion saya itu di sini. Jadi jangan pernah takut untuk melangkah dari zona nyaman.
5: Oke. Les, Cica gimana Cica?
2: Kalau dari Cica itu jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Ingatlah untuk melakukan yang terbaik dan Tuhan melakukan sisanya.
5: Oke. I see. Luar biasa sekali ya teman Pro 2 ya, perbincangan kita sore hari ini bareng sama Rianda, bareng sama Putri juga, bareng sama Cica. Dan dari mereka kita juga bisa belajar ya bahwa kayak menjadi beauty queen tuh bukan cuma soal penampilan tapi juga karakter teman Pro 2. Yes ya. Semoga nanti perjalanan menuju nasional ini bisa dengan lancar ya.
2: Amin.
5: Membawa nama baik buat Sumatera Selatan juga teman Pro 2 ya. Terima kasih juga buat seluruh pendengar yang ada di Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, Palembang pastinya ya. Aku pamit dulu dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Tetap semangat bermimpi ya, terus berkembang dan keluar dari zona nyaman kamu. So, Erin Azali dan juga
2: Cica.
5: Putri.

0: time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: 92,4 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu bareng gue di Jarasi dan DJ Raja yang bakal nemenin kamu
1: di sore ceria special weekend itu Mampro 2 sampai jam 7 malam nanti. So keep on tuning all yang pro daerah di Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Yes, teman Produa, you're still listening 92.5 Produa FM Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yes, let's go. Jangan kita apa ini. Wow, ini depan dua orang ya.
0: Oh iya, nanti ada narasumber terpercaya dan terkredibel di dunia semesta Bandar Lampung Sare Ceria 26 ini.
1: Siapa tuh?
0: Adalah dia. Tapi sebelumnya kita bakalan bakalan ngasih info-info yang menarik buat kamu teman Produa. Sampai iya menarik banget. Yoi ada.
1: Langsung aja lah ya,
0: Ada dari sikat. Ada dari yang pertama nih teman Produa, yaitu sutradara Martin Scorsese resmi kerjasama bareng perusahaan AI dan dukung AI penggunaannya buat industri film.
1: Jadi dia agak lebih enak lah ya buat film itu.
0: Tapi harus ada beberapa prosesnya katanya. Terus ada apa lagi nih Ras?
1: Ya, ada sequel film Backrooms. Ya, lo tahu sendiri lah Backrooms ini lagi viral banget
0: di buat temen
1: gitu. Iya, dirumorkan sudah masuk tahap awal pengembangan oleh
0: A24. Oh, oke. Okay. Dan yang terakhir nih teman Produa, ada Ice Egg 6 ya, Boiling Point rilis trailer baru setelah 11 tahun vakum dan tampilkan karakter lama serta ada juga karakter barunya, dan itu semua bakalan kita bahas cuma di Sore Ceria Special
2: Weekend. It's time to Sore Ceria.
0: Itulah dia.
1: Ya mungkin kalian akan mendengar suara-suara dari luar gitu ya.
0: Yoi. Karena ini sabar ya nanti ya. Karena ini sangat spesial sekali. Kebetulan Sore Ceria Special Weekend ditemenin sama Raja Nana dan juga
1: Arasi dan juga teman-teman kita angkatan 26 yang ada di depan muka kita.
0: Benar.
1: Kebetulan mereka dari pagi gitu loh. Kita apresiasi dulu kali ya.
0: Oke. Jadi teman Produa, kita punya tamu spesial dari semesta Sore Ceria 26 Produa RRI Bandar Lampung ini ya teman Produa.
1: Perlu kita sikat gak ini? Panggil-panggil gitu.
0: Enggak.
1: Tambahkan.
0: Oke. Jadi kita panggil dululah makhluk-makhluk yang ada di dalam studio ini ya. Yaitu ada di Kenny dan juga Dika.
1: Say name.
3: Kupetik bintang untuk kau.
1: Waduh, ini kakak-kakak penyanyi sekali.
3: Langsung ya, dimatiin gitu.
0: Itulah dia.
3: Hai, ketemu Pro 2, ada Kenny Bila dan juga
4: Dika Susilo.
3: Bapak.
4: Ini bener ya mic gue yang ini kan?
1: Bener.
0: Masuk. Gimana hari ini, harinya?
3: Gue gitu. Ngantuk.
4: Ya, sebenarnya gue udah mau kretekin pulang punggung nih.
3: Ada yang bisa meretek gitu. Enak tuh.
0: Gitu.
3: Ikut. Aduh, mic gue gak se-satisfying.
1: Itu ada
3: kok, suara gue kecil.
1: Enggak kok di gua
3: enggak aman. Oke. Iya maaf ya.
0: Gimana kabar? Kabar orang pada hari ini, karena mungkin sudah berkegiatan ya di hari Sabtu ini.
4: Kebetulan kami.
3: Kebetulan kami habis kerja. Kebetulan kami habis jadi emotional support seseorang.
4: Jadi dari pagi kami udah datang ke sini gitu.
3: Terus kami habis setting background ya 30 menit.
1: 30 menit setting background itu.
4: Cuma setting background lah itu.
3: Biar perfect. Dan hasilnya memang perfect ya.
4: Iya benar banget.
3: Ini gak baik.
4: Kaki saya tadi mentok gini.
0: Dik, genangin diri lu.
4: Efek udah siang
0: gini.
3: Udah serangin diri.
1: Kan tadi udah ngomong tuh ngantuk-ngantuk gimana.
0: Iya.
3: Gue ngantuk ini jadi gak berani pulang.
0: Ya, makanya istirahat aja dulu gitu
4: kita,
0: ya.
4: Kita sambil nemenin teman produk yang lagi pulang.
0: Yeah. Yoi, mungkin kalau lu yang lagi melintasi jalan Antasari dan lagi macet-macetnya gara-gara weekend mungkin.
3: Melintasi.
4: Ya sabar ya.
0: Iya, yang sabar.
3: Jalan apa? Apa? Jalan,
1: jalan Sugat
3: atau Subroto. Lintas Sumatera.
0: Jalan lintas, jalan lintas,
1: lintas Sumatera ke Jawa.
3: Iya, udah sih enggak boleh.
0: Atau yang ada di jalan apa?
3: Arasi santai banget tuh, kakinya dinaikin satu.
1: Ya ini ibarat enggak, disclaimer teman berdua, kita tuh emang penyiar santai dan sangatlah
3: bersenang-senang. Penyiar Gen Z nih loh.
0: Tapi
3: Dika ini emang haters terbesar gue, gila.
4: Aduh, enggak gitu.
0: Alah.
4: Udahlah, kita ini mau bahas apa sih sebenarnya?
0: Nantilah kita bahas ya kakak ya. Tapi kalau lo, kalau kalian
4: mau bahas apa, langsung chat aja ke WA kita ya nggak sih?
0: Dan juga
3: mereka harus langsung nanya gitu ya ke kita ya di WA ya.
1: Di WhatsApp lagi bahas apa gitu?
3: Iya di WhatsApp kita.
0: Atau ada formatnya, sayang lagi bahas apa?
3: Raja mau banget dicat
0: kayak gitu. Enggak kayak gitu.
4: Kode di luar sana ya.
1: Siapa sih Ja? Siapa orangnya?
0: Enggak ada. Ya itulah dia
3: teman-teman. Ya, bisa chat di WhatsApp kita.
4: Di 081-799-25-925
1: atau di Sorcer Pro 2 atau Pro 2 juga BDL boleh bang.
3: Pro 2 BDL.
0: Ya teman Pro 2. Dan lu mungkin bakalan ngedengerin lagu-lagu yang bisa dibilang mengangenkan suatu daerah yaitu Bandung. Ada Bandung dari Yura Yunita.

to Sore Ceria.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

0: Sandra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, Wesrendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.
1: Aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti.
0: Karena penampilan yang penuh pesona, Wesrendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, Wesrendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.

0: lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya Git, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih, pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi. Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang?
2: Teman Pro 2, jangan lupa ya, cek sosial.

0: still listening 95.5 Pro di FM Bandar Lampung.
1: Yoi. Kecil banget back soundnya, Kak.
0: Ya udah,
2: kecilan banget gitu.
0: Udah tunang.
1: Oke.
0: Nah, itulah dia ya teman Pro 2.
3: Ada musik-musik kecil nih.
1: Enggak, suara Raja kok enggak masuk. Suara kamu enggak masuk loh, Raja. Pantes.
4: Itulah dia.
1: Langsung gede banget.
4: Langsung mendengung nih suara gue nih.
1: Ada fungsikan gue di sini.
4: Oh, terima kasih, Ken. Fungsinya apa, Kak? Jadi pengarah acara. Ayo.
1: Betul.
4: Udah lu jangan balik dulu deh mending kalau kata gue. Iya, nanti bakal tukan-tukan gitu. Jangan daripada lo membawa motor nyeng
1: makin
4: gitu.
1: Makin dengerin kalian berdua makin ngantuk.
4: lanjut. Nah, tadi itu ya teman Pro 2 ada Be Mine by Boy Pablo dan itu salah satu lagu requestan dari teman Pro 2.
5: Yes.
4: Dan kita bakalan bisa dibilang ngebacain
1: request.
4: Ngomongin ngebacain. Ya itulah.
5: Menghilangkan,
1: muterin.
4: Nah, itulah.
1: Maafkan. Ah, ada kan guna gue di sini.
5: Lagi lo ya kayaknya terlalu NPD lo jadi.
4: Iya, sempurnanya.
5: Ih, langsung dimatiin.
1: NPD kan gue mematikan sendiri.
4: Oh, itu independen enggak sih?
1: Iya, independen maksudnya.
5: Independent woman dasar.
1: Nah, gimana? Dari gue lah ada request nih.
4: Iya.
1: Requestan dari WhatsApp dari Instagram.
5: WhatsApp apa Instagram nih?
1: Instagram. Dari @kenarock. Dia request lagunya Curtis.
4: Yang mana?
1: TNT.
4: Oke. Ada lagi enggak?
5: Ini ada nilainya lagi nih.
1: Aku enggak ada lagi.
4: Oke,
5: dari gua dari WhatsApp kita 081792525 sekian.
1: Kenapa kamu lemes banget?
4: Iya.
5: Okay. Ya dari ini ya sekian namanya dia dirahasiakan, dia mau nge-request pemain lama.
4: Kau adalah seseorang. Wanita pemain lama.
1: Nah, Prada mau dengerin Raja aja enggak nyanyi pemain lama, boleh kok.
5: Nanti kita disetelin aja ya Raja full cover.
1: Aduh. Full cover betul.
4: Aduh, ya itulah teman Pro 2 ya. Nah, kalau gua nih ini yang terakhir ya, ada dari 0852 6894 sekian. Katanya dia pengen ngedengerin Raye yang Where Is My Husband. Yes, itulah dia teman Pro 2. Nah, itu dia request-requestan kamu yang udah kita bacain teman Pro 2 dan
1: ya masih mau request.
4: Masih. Kita sampai jam 7 malam nanti.
1: Yes, di WhatsApp kita di 081 7995925.
5: Dan atau, di Pro 2 BDL.
4: Di @Pro 2 BDL teman Pro 2 Instagram. Di DM aja ya. So, keep tuning all yang Pro 2 area di Bandar Lampung. And this is Ray, where is my husband?

0: Jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih yang.
2: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Kedua, jangan terlambung.

Kau masih dengerin 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tapi sebelumnya kita bakalan ke siaran program 1 RRI Bandar Lampung dulu buat ngedengerin lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. So keep on learning, only on Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Al-Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadan Al-Wasilata Wal-Fadilah Was-Syarafa Wad-Darajatal Aliyatal Rafi'ah Wab'asul Maqaman Mahmudan Al-Lazi Wa'attah Innaka La Tukhliful Mi'ad Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pro 2 LPP RRI dan Segerap Angkasawan dan Angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
1: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Handphone baru nih. Gue liat-liat kemarin tas. Sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong. Ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah. Palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

Pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi. RRI, Banten Lampung.

0: time for Flash Info.
1: Flash Info kali ini datang dari Ice at 6 Boiling Point. The Ice Age Gang just refused to go axing. Dari teaser trailer yang baru dirilis Disney, Manny, Sid, Diego, Scrat, dan kawanan lainnya dipastikan kembali dalam Ice Age Boiling Point, film ke-6 dari franchise animasi tersebut yang dijadwalkan tayang pada 2027. Petualangan kali ini akan membawa kawanan tersebut menjelajahi wilayah baru di Lost World yang dipenuhi dinosaurus dan lava-lava. Sekian informasi dari Arasi Dalek. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa akses di RRI News atau di RRI Digital.
0: Flash Info, Pro 2 FM.

0: lagunya. Tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: The Man We Can Be Moved by The Script jadi lagu terakhir dari kita. Ya, terima kasih teman Pro 2 udah request-request dan titip salam dan mendengarkan kami, Arasi Dalek dan
1: Raja Andana teman Pro 2, karena kita udah harus pamit dari pendengaran kamu ya teman Pro 2. Dan sebelumnya terima kasih buat teman Pro 2 yang udah ngedengerin kita dari jam 5 tadi ya, dan udah hampir jam 7 nih teman Pro 2, waktunya Raja Andana dan juga Arasi Dalek pamit dari pendengaran kamu. Dan terakhir dari kita,
0: let's divide, share, and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara.

Teman Pro 2 Sanyian Pop Pro 2 Palembang bersama saya Erin Azali. Aktris Hollywood Angelina Jolie dikabarkan kembali membeli sekitar 60 ribu hektar lahan di provinsi Batambang, Kamboja. Lahan tersebut kemudian dialihkan menjadi kawasan konservasi satwa liar. Bad Bunny menjadi artis dengan penjualan tiket konser terbanyak di dunia selama periode 1 Oktober 2025 hingga 31 Maret 2026. Berdasarkan laporan Billboard Box Score Mid-Year 2026, Bad Bunny menghasilkan pendapatan yang fantastis. Sepanjang periode pelaporan, Bad Bunny meraup pendapatan sebesar $230 juta Amerika Serikat atau sekitar 4,1 triliun. Sekian Info Pro 2 Palembang, saya Rena Zali, selamat malam.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Music Live Chat. Music Live Chat Special Weekend disiarkan dari Pro 2 FM Network Blaja Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Music Live Chat.
2: Hai, selamat malam teman Pro 2. Balik lagi pastinya di Music Live Chat ya, yang bakal selalu membawa penyanyi-penyanyi ya baru ya, yang bertalenta banget teman Pro 2. Dan pastinya malam ini aku gak sendiri ya, tapi sudah bareng sama aku ya di studio kita. Please welcome dulu ada Sherlyn. Halo.
3: Halo teman-teman.
2: Wah, agak self-spoken ya memang anaknya, beda sama gue kayak geradakan, maaf banget ini ya. Hai Sherlyn, apa kabar?
3: Baik kak.
2: Aduh, ini long time masih banget ya. Terakhir kesini kapan sih? Tahun kemarin?
3: Tahun lalu
2: tuh kamu kesini sebagai apa?
3: Sebagai putri remaja Sumatera Selatan.
2: Putri remaja Sumatera Selatan. Runner up 2, teman Pro 2. Tapi kali ini dia kembali lagi ya dengan title yang berbeda ya. Kali ini dia datang sebagai penyanyi. Aduh, aku sebenarnya awalnya kayak hah, anak ini menyanyi ternyata ya. Karena memang dari awal aku ngobrol sama dia kemarin, kita gak sempat bilang kamu mau jadi penyanyi kan ya?
3: Belum.
2: Kamu gak ada mention kayak, oh tahun depan bakal ngeluarin single kak gitu kan?
3: Iya.
2: Gak ada. Kenapa tiba-tiba, wah banting setir jadi penyanyi nih, dari dunia pageant ke penyanyi. Ya masih dunia entertain sih, tapi kenapa tiba-tiba ada gagasan menjadi penyanyi ini?
3: Karena Sherlyn merasa, I want to sing gitu. I want to keluarin lagu buat yang enak didengar buat orang-orang.
2: Oh, tapi emang kamu les vokal kah? Atau sebelumnya?
3: Iya ada, sama training vokal.
2: Ada training vokal juga. Ini hal yang baru sih teman Pro 2 ya buat challenge sendiri. Karena, kejelasin dong kamu sekolahnya di mana sekarang, kelas berapa sayang?
3: Aku sekolah di SIS Palembang kelas 11.
2: Kelas 11, dan berarti tahun ini bakal masuk kelas 12 ya. Udah mulai mikirin nih kedepannya kayak gimana ya. Apakah ini salah satu hal yang kamu pikirin juga jadi penyanyi, kayak wah mumpung masih di SMA nih, belum mikirin yang lain-lain atau belum mikirin dunia perkuliahan nanti, jadi udah di sini aja kita coba nyanyinya?
3: Aku maunya di dunia entertainment, mau berbagi kesenangan juga, bernyanyi, and also present myself di depan orang-orang.
2: Oh, tapi awalnya, karena teman Pro 2, aku tuh nggak expect dia bakal menyanyi, karena MBTI dia I, ya. Jadi kayak, Sherlyn MBTI kamu? Lupa sih kak, tapi I. Nah, itu. Kamu gimana sih caranya? Biar, karena kan kalau misalnya nyanyi, kita kan pasti kayak, oh ketemu banyak orang. Sedangkan kalau MBTI, I kan benar-benar capek banget ya, cepat habis baterai sosial kita ini. Nah, kalau kamu sendiri gimana tuh?
3: Menurut aku sih, aku a bit ambivert.
2: Ambivert, ya tergantung ya sama siapa ya.
3: Jadi tergantung di depan siapa, terus nyanyi itu you can just express yourself.
2: Okay.
3: Karena kan nyanyi itu membawakan lagu yang enak didengar. Jadi harus bawa feeling.
2: Oh, harus bawa feeling. That's why lagu pertama kamu juga kayak ballad banget ya. Itu kamu milih lagunya, apakah kamu sendiri yang milih atau sama coach vokal kamu kayak, wah kamu lagunya masuknya di lagu ballad nih?
3: Katanya aku masuk yang di lagu seperti itu.
2: Di lagu yang belet kayak gitu ya. Tapi kamu sendiri, first time kamu dengar lagu itu, gimana perasaan kamu?
3: Suka sih sama lagunya.
2: Oh.
3: Langsung tertarik.
2: Langsung tertarik ya. Karena emang lagu pertamanya, teman Pro 2, single pertamanya Sherlyn itu cukup sedih ya. Ceritain dong lagu pertamanya ini apa?
3: Lagunya ada tentang nanti akan buat movie tentang kehilangan sahabat yang dekat udah dari dulu kecil. Judulnya kan juga arti kehilangan. Jadi sedih tentang teman yang sudah tidak bisa dilihat lagi, terbawa memori.
2: Oh, jadi sebenarnya lagu arti kehilangan ini juga bagian dari project movie juga ya?
3: Iya.
2: Wow, teman Pro 2. Jadi memang ini juga bakal ada side project lainnya juga ya. Bagus nih. Karena memang aku lihat kemarin hari Sabtu ya, atau hari Minggu kamu launching video klipnya juga?
3: Iya, hari Sabtu.
2: Hari Sabtu dia langsung launching video klipnya, dan kayaknya benar-benar kalau misalnya, iya, dan bahkan semuanya kayak di Spotify, Apple Music itu ada semua teman produk barengan ya Charlene ya?
3: Iya.
2: Dan semuanya ada, kayak aku mikir kayak, hah, kayaknya ini bukan sekedar dia ngeluarin lagu doang ya, karena kayak, wah, totalitas banget kalau dilihat dari video klipnya. Itu kamu bikin video klip juga langsung ya?
3: Iya.
2: Itu tuh teman produk ya. Jadi buat kamu yang penasaran ya langsung aja kita dengar dulu lagunya Charlene.

0: lagi di pastinya MLC Belajar Sumba. Dan tadi kita udah dengerin ya lagu dari Sharon, lagu terbaru. Dikasih dulu dong deskripsinya. Sebenarnya kalau misalnya lagu ini pertama kali dengar banget kan, kalau misalnya orang tuh arti kehilangan tuh banyak orang yang kayak, wah ini break up kah mereka gitu kan. Tapi kita tanya dulu sama penyanyinya ya, jangan mengartikan sendiri teman berdua, please ya. Ini kasih tau dulu dong Sharon, gimana sih sebenarnya arti lagu arti kehilangan ini?
1: Kalau lagunya sendiri sih bisa universal, bisa tentang kehilangan cinta, kehilangan teman, keluarga, atau bahkan peliharaan kamu yang udah lama.
0: Jadi emang bener lagunya tuh universal banget ya, kayak arti kehilangannya menceritakan tentang orang yang emang kehilangan part penting dalam hidupnya gitu ya. Tapi dilihat juga dari video klipnya juga nih, Sharon, yang udah kamu rilis juga ya di YouTube, udah ada ya. Dan itu tuh kayak lucu banget videonya, kayak friendship goal banget ya. Itu tuh sebenarnya kalau dibikin narasi di video klipnya tuh kayak gimana sih?
1: Kalau behind the scenes video klipnya sih kita baru pertama ketemu kemarin tuh. Jadi tapi kita langsung
0: klop gitu ya.
1: Iya.
0: Oh iya, karena di video klipnya kan cuma kamu berdua doang kan. Memang dari awal itu syutingnya di mana? Di Palembang kah?
1: Dimana? Di Jakarta.
0: Udah lama banget ya, jadi memang proper. Itu di bulan berapa tuh syutingnya?
1: April kemarin,
0: baru dong. Oh cukup saset ya, ini produksinya ternyata. Di bulan April berapa lama?
1: Satu hari
0: selesai?
1: Udah.
0: Ini mah memang benar-benar kayak orang The Power Up kepepet ya, kayak kejar tayang. Tapi ternyata gak ada yang dikejar teman berdua. Karena memang ini udah di planning dari bulan berapa sih?
1: Dari Desember kemarin.
0: Dari Desember, planningnya benar-benar udah matang banget ya. Dan bahkan ini tadi ada bocoran sedikit ya. Dia jadi salah satu soundtrack juga di film yang tahun depan ya bakal.
1: Iya.
0: Itu teman berdua ya. Tapi gimana sih kalau kamu sendiri mencoba dapat chemistry sama teman kamu, siapa sih namanya?
1: Halif.
0: Sama si Halif itu yang awal ketemu banget nih tiba-tiba ya. Terus harus acting kayak orang udah ikrip banget dari awal kici. Kayak gitu gimana tuh?
1: Kita tuh ngobrol-ngobrolin film. Terus keseharian, hobi, semuanya biar chemistry-nya dapet.
0: Ngobrolin film, keseharian, hobi. Ada hal yang ternyata match gak? Dari maksudnya kayak, oh ternyata sama-sama nonton film ini nih.
1: Iya.
0: Film?
1: Dia suka nonton anime juga.
0: Oh, kamu suka anime?
1: Iya. Yeah.
0: Sangat tidak terduga ya. Mukanya bukan muka-muka suka anime. Kupikir kamu suka kayak, oh K-pop banget ya. Ternyata, ibu. Baik. Oke. Nah, tapi kalau untuk lagu ini lagu pertama kamu banget nih. Itu proses syutingnya dan recordingnya berapa lama tuh untuk pengambilan suara, take vocal, segala macam?
1: Recording suaranya juga satu hari.
0: Cepet banget ya. Itu kamu diarahkan sama coach vokal kamu kah atau memang ada manajer lainnya?
1: Diarahin sama coach vokal aku, Kak Ilona.
0: Kak Ilona, oke, hai Kak Ilona. Kak Ilona ya coach vokalnya. Yeah. Oh, jadi emang dari awal sama Kak Ilona terus.
1: Iya. Yeah.
0: Sampai akhirnya. Kalau untuk direct musik videonya?
1: Kak Ardian.
0: Kak Ardian. Dan editornya juga segala macam Kak Ardian ya, produsernya.
1: Iya.
0: Oh, semuanya ternyata teman berdua. Nah, kalau ini apakah si Halif ini juga main di film yang bakal jadiin soundtrack atau enggak?
1: Iya, dia jadi.
0: Oh, dia jadi pemainnya.
1: Iya.
0: Oh, kamu juga bakal main enggak kayak jadi cameo, we never know ya. Karena anak ini bisa banget gebrakannya tiba-tiba ya. Gimana? Enggak. Oh, enggak. Enggak. Dari spoiler kah? Enggak ya. Enggak. Takut banget nanti tiba-tiba dia muncul di filmnya juga ya. Arti kehilangan, dia yang hilang di tengah film. Tapi kalau misalnya dari kamu sendiri, apakah kamu udah klop dengan genre musik ballad ini atau nanti juga bakal mencoba genre yang lebih pop up atau bahkan siapa tahu hibdut?
1: Semoga bisa coba genre lain yang lebih upbeat.
0: Oh, yang lebih upbeat. Tapi kamu dengerin hibdut juga gak?
1: Iya,
0: semua orang. Memang ya, semua orang dengerin hibdut semua. Akhir-akhir ini dengerin apa?
1: Tensi.
0: Yang mana tuh?
1: Garam dan madu.
0: Sakit dadaku langsung ya. Tapi kalau nanti ini kan udah kelas 11 nih, berarti naik kelas 12. Apakah kamu bakal fokus ke kayak education dulu kah atau nanti kayak wah enggak apa-apa mumpung belum selesai masih di Indo kayak di pok semuanya?
1: Akan work life balance.
0: Work life balance. belum apa-apa udah menerapkan work-life balance ya. Yang bikin kayak pusing ditinggalin dulu ya. Tapi kalau menurut kamu nih, work-life balance tuh yang kayak gimana sih? Karena kan as a pelajar nih, gimana nih?
1: Fokus belajar, tapi juga pentingin karir, kayak nyanyi, nanti presentasi di depan orang-orang.
0: Oke. Nah, kalau misalnya what if nih ya, udah kelas 12 nih, menurut kamu nanti bakal kayak gimana nih keseharian kamu Senin sampai Minggu?
1: Bakal banyak belajarnya karena udah agit, terus lebih banyak tes karena mau kelulusan.
0: Oh iya, banyak tes ya karena kelulusan juga ya. Eh, misalnya ya, kita berandai-andai. Aku suka banget berimajinasi kayak gini. Kayak misalnya kita berimajinasi nih, Senin jadwal kamu bakal apa nih? Sekolah, terus gimana?
1: Biasanya kalau Senin abis sekolah ada pilates.
0: Senin sekolah, pilates, terus apa lagi?
1: Udah,
0: oke, balance banget ya bener-bener kayak. Kita gak boleh kecapean teman-teman. Selasa?
1: Kalau Selasa ada les abis sekolah.
0: Abis sekolah les-les apa tuh?
1: Kadang matematika.
0: MIPA gitu ya? Oke. Rabu?
1: Rabu les juga.
0: Rabu les juga kamu? Les apa?
1: Lesnya sama tapi ganti beda. Pelajaran.
0: Oh ganti kimia, pelajaran. Oh isi. Ganti sub temanya ya? Baik, hari Rabu. Kamis?
1: Nggak ada jadwal.
0: Oh, ini saatnya pergi ke PIM. Ini saatnya pergi ke PIM ya. Tapi kalau misalnya kayak healing kayak gitu, kamu biasanya ngapain?
1: Ya, hangout sama teman-teman.
0: Hangout sama teman. Ke mall. Selain itu ada nggak?
1: Atau enggak ke rumah teman.
0: Ke rumah teman, benar. Main aja di dalam ya. Kamu kan iya. Cepet habis sosial baterainya teman-teman ya. Terus hari Kamis, hari Jumat gimana?
1: Kosong juga.
0: Kosong Jumat. Oh, berarti Kamis, Jumat, Sabtu.
1: Ada les.
0: Ada les
1: coding.
0: Oh, les coding. Dia hari Sabtu malah ada lesnya ya. Kupikir oh Jumat juga tapi kata maminya. Di sini manajernya maminya kata maminya Jumat juga ada dia les, tenang aja. Kamu juga bakal daftar berarti hari les hari Jumat. Hari Minggu gimana?
1: Kosong, tapi aku pergi ke gereja.
0: Oh.

0: dan atau kayak konten-konten lain?
1: Pengen yang a day in my life.
0: Day in my life, it's so you banget sebenarnya. Day in my life ya, karena memang semuanya ya tertata rapi. Day in my life, selain a day in my life?
1: Kayak vlog kecil-kecilan gitu.
0: That's so nice banget. Itu bakal, kamu harus coba deh kayaknya ya, karena aku bakal jadi penonton pertamanya. Tapi kalau misalnya nanti bikin vlog segala macam, apakah kamu mulai berpikir kayak, wah berarti belajar editor juga dong, editing juga, atau nanti dibantu?
1: Aku pengen belajar editing yang kayak di vlog-vlog gitu.
0: Oh, kayak editing ringan-ringan kayak gitu ya, kayak di vlog-vlog kayak gitu. Sejauh ini udah pernah nyoba gak?
1: Pernah, tapi yang simple-simple aja.
0: Simple-simple aja kayak gimana misalnya?
1: Kayak videonya di-cut terus dikasih transisi.
0: Kamu masukin ke, kan gak ada di Instagram kamu aku lihat. Kamu masukin kemana itu? Second kah? Kamu masukin ke second kamu kah? Aku gak dimasukin ke second berarti. Oke. Jadi emang kayak gitu ya dari awalnya. Ya. Jadi emang semua lagunya juga relate juga. Dan awalnya katanya sempat ada tawaran lagu yang upbeat juga ya?
1: Iya.
0: Kenapa belum diambil?
1: Karena yang ini baru di up.
0: Oh, bayang ini baru di up. Tapi menurut kamu kayak berapa lama sih bakal ngasih jarak dari single pertama ke nantinya bakal coba lagi?
1: Belum tahu.
0: Belum tahu. Apakah nanti bakal ada kemungkinan tiba-tiba di akhir tahun?
1: Semoga.
0: Semoga aja ya, karena kayak jadwalnya juga padat. Kemarin berarti kalau misalnya produksinya semuanya di Jakarta, kamu bolak-balik dong?
1: Iya.
0: How about your school?
1: Izin.
0: Oh, izin. Aku pikir pas libur ya. Ada aja juga misalnya orang-orang yang kayak pas libur segala macam. Tapi nanti kan juga libur. Libur mau kemana?
1: Aku ke Australia.
0: Jalan-jalan. Aku sih jalan-jalan dengan sepatu roda. Aku di RRI tapi masih di RRI. Ya masih siaran. Wah, tapi apakah nanti di pas kamu jalan-jalan kamu sudah mulai mau mencoba kayak bikin vlog kayak gitu segala macamnya?
1: Iya. Kepikiran gak sih? Pingin.
0: Dia pingin. Tapi ada. Kamu udah punya kayak nyoba nggak ngebayangin? Nanti vlogku openingnya bakal gini terus gitu loh. Kan ada kan orang booknya kayak, kamu sendiri mikirin gak?
1: Pengen buat intro gitu.
0: Intro kamu kayak gimana?
1: Yang ada font yang bagus gitu.
0: Ada font yang bagus, terus tulisannya apa?
1: Kayak, Charlene's Day in Life.
0: Ada ini gak sih yang kayak, nama segmen kayak gitu kan? Kayak, Real Lives gitu segala macamnya. Ada gak sih?
1: Belum kepikir.
0: Belum kepikiran. Tapi menurut kamu itu nanti bakal kayak gimana? Namanya? Kita coba cari nama deh. On the spot tiba-tiba ya. Kita on the spot kayak gimana nanti tiba-tiba kalau misalnya segmen kamu jalan-jalan dikasih nama apa?
1: Lens camera mungkin.
0: Lens camera? Lens cam lucu ya. Kayak lens cam itu dimana-mana kamu kayak jalan-jalan semua isinya ya. Bikin lot ini gimana? Lens fit ya, lens all fit. Ternyata sampai bawah bisa banget ya teman Pro 2 ya. Oke, bisa. Nanti bakal kita kulik lagi lebih jauh teman Pro 2 ya, seputar Charlene pastinya. Tapi kita harus dengar dulu yang lewat satu ini. Pastiin kamu stay tune terus di Music Network, Music Live Chat ya, Belajar Sumba dan spesial dari RRI Palembang.

0: balik lagi di Music Live Chat spesial pastinya Belajar Sumba yang disiarkan di Pro 2 Network Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat dan juga Palembang pastinya teman Pro 2 ya. Dan aku masih bareng sama Sherlyn ya. Manusia yang dulu aku kenal di pageant ya. Tapi ternyata tiba-tiba udah jadi penyanyi aja ya. Apakah nanti bakal ada kejutan yang kayak tiba-tiba kamu nyanyi-nyanyi di pageant kayak gitu? Kalau kamu sendiri mau gak sih? Kayak kalau misalnya nih nanti dapat tawaran, oh ada acara Putri Indonesia nih disuruh nyanyi kayak gitu?
1: Pengen pastinya.
0: Open banget ya buat yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian Cin Pejen butuh penyanyi langsung aja. Tiba-tiba ada nomor mominya di bawah sini, bisa dihubungin ya. Oke teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau gabung ya, mau tanya langsung ke Sherlyn langsung aja di WhatsApp 0816 11 06 916, atau Instagram kita juga boleh di @pro2rrpalembang. Dan kalian juga bisa komen di YouTube channel kita Pro2rrpalembang. Yes ya. Jawabin dulu WhatsApp yang udah masuk di WhatsApp Pro 2 kita. Ada siapa di sini? Oke. Ada Akbar di kilometer 5 nanya nih, Sherlyn kalau disuruh milih antara nyanyi sama pageant bakal pilih apa? Nah ini gimana nih? Kalau disuruh nyanyi sama pageant, agak berat ya ini memang. Gimana nih?
1: Aku nyanyi sekarang karena aku sudah melalui pageant tahun lalu. Udah preparationnya udah banyak. Tapi sekarang mau fokus ke lagu yang ini dulu.
0: Karena memang udah selesai kayak, oh pageant udah coba nih di tahun kemarin. Dan tahun ini tuh pengen coba sesuatu yang berbeda ya. Itu ternyata tuh teman Pro 2 ya. Jadi emang untuk sekarang jawabannya nyanyi dulu. Nyanyi dulu untuk sekarang ya. Oke. Next, ada siapa lagi nih? Oke, ada Intan di Jakabaring. Mau tanya dong sama Sherlyn, gimana sih caranya ngatasin gugup kalau lagi di tengah orang? Nah ini gimana? Kamu sendiri sebagai ih ya?
1: Karena kalau biasanya kan kita gak bisa stop gugup gitu kan kalau di depan orang. Gak usah diliatin aja orangnya. Keep focusing on yourself. Kalau kamu lagi nyanyi atau misalnya tampil, fokus nyanyinya, fokus words-nya, jangan sampai belibet.
0: I see. Jadi kayak fokus on yourself aja dulu ya. Oke. Tapi aku penasaran kalau nanti nyanyi nih ya. What if nanti udah terkenal? Sekarang juga udah terkenal sebenarnya ya. Riders, nah ini yang banyak selalu ketanya, Riders wajib yang ada misalnya nih mau ngundang Sherlyn nanti. Riders yang wajib ada apa? Kita main artis-artisan. Riders yang wajib ada apa?
1: Artis Indonesia ya, atau artis luar?
0: Kalau artis luar, siapa kamu pengennya?
1: Kupingin Sabrina Carpenter.
0: Sabrina Carpenter agak berbanding terbalik ya sama dia yang pendiam ini dengan Mbak Sabrina yang centil abis ya. Tapi kamu juga sebenarnya orang yang quiet kayak centil gitu nggak sih? Kayak wah sebenarnya iya, tapi nggak keluar aja hari ini.
1: Aku ambivert jadi.
0: Ambivert.
1: Kadang-kadang.
0: Menyesuaikan ya. 50-50 lah ya. Tapi kalau outfit.
1: Outfit.
0: Kamu ada role model gak dalam hal outfit?
1: Aku suka lihat di Pinterest.
0: I see.
1: Instagram yang lewat-lewat aja.
0: Jadi di Pinterest, di Instagram. Kalau kamu sendiri suka kayak clean look kayak gitu atau kayak oh ada hebringnya, harus ada poinnya gitu?
1: Dua-duanya suka.
0: Dua-duanya suka. Tapi kamu paling suka outfit yang kayak gimana? Hari ini siapa yang pilih outfit ini?
1: Aku.
0: Oh kamu sendiri. It's good. Denim-denim ya, lucu banget. Nah, jadi emang kalau tiap hari kamu sendiri yang pilih outfitnya?
1: Iya, karena kan sekolah kalau di SIS udah kelas 11-12 bebas.
0: Oh iya?
1: Kayaknya.
0: Oh gitu?
1: Yang penting berkera. Jadi pakai kayak jeans, kemeja, di layer gitu.
0: Di layer. Ini pasti lucu banget ya, karena tiap hari kan...
1: Berbeda.
0: Bener, berbeda terus. Punya nggak sih kayak foto-foto di kamu? Kamu suka foto-foto tiap hari nggak?
1: Kalau ke sekolah... gak
0: kayak outfit foto. Check. Ih harusnya kamu bikin outfit check tiap hari ke sekolah. Kayak outfit check hari Senin, Selasa, Rabu gitu. Nanti aku tungguin deh kontennya. Karena memang kalau kamu sendiri tipe orang yang kalau misalnya outfit tuh menyesuaikan sama tone kulit gak?
1: Iya sama sesuai mood juga.
0: Sesuai mood.
1: Kalau lagi pengen pakai kaos, jadi nanti ke sekolahnya pakai kaos.
0: Tapi kamu suka yang warna-warna kayak gimana, yang gonceng kah langsung? Atau kayak
1: yang light.
0: Oh, yang light. Warna perpaduan warna favorit selama ini OOTD?
1: Aku suka jeans, denim, sama pink, sama.
0: Kamu punya kayak perpaduan OOTD favorit nggak sih, kayak di dalam wardrobe itu benar-benar baju itu favorit banget menurut kamu, ini best seller?
1: Ada.
0: Ada apa?
1: Bajunya dari brand Di Melville.
0: Di Melville, terus?
1: Jadi kayak top. Baby doll gitu.
0: Baby doll, wah, it's cute banget. Terus?
1: Terus sama baju yang kayak warnanya light, yellow, blue.
0: Oh, itu bakal cerah banget ya. Oke, oke, oke. Jadi emang kamu suka yang cute pink kayak gitu ya? Dia banget ya tahun berdua. Karena memang dari untuk warna-warna yang light segala macamnya itu di, kalau biasanya kamu kalau misalnya atasnya top baby doll kayak gitu, bawahnya kamu bakal pakai apa?
1: Kadang shorts, atau enggak long jeans.
0: Long jeans, skirt juga. Kamu suka skirt enggak?
1: Iya.
0: Tapi kalau mami sendiri pernah enggak sih kayak, kayaknya bagus ya, ini deh bagus. Atau enggak, bebas?
1: Pernah.
0: Oh, pernah? Tapi pernah enggak sih kamu yang kayak, kamu udah klop banget nih sama yang kamu pakai, kayak, wah oke, udah bagus nih, menurutku udah fit banget. Tapi mami juga kayaknya, gitu.
1: Iya.
0: Yeah, pernah ya? Berakhirnya siapa yang menang?
1: Aku.
0: Gimana kamu memenangkan argumen itu?
1: Karena kan ceritanya lagi mau pergi hangout, terus bajunya udah dipakai, terus aku bilang ini cocok juga kayak gini.
0: Tapi mami sih apa?
1: Kayak kurang menurut.
0: Kurang menurut kurang ini ya, kurang hebring ya. Biasa kalau. Tapi kalau misalnya selera kamu sama mami kamu dalam berpakaian beda atau enggak?
1: Beda dikit.
0: Beda dikit. Samanya di mana? Di sama-sama suka light kah?
1: Kalau mami sukanya yang long sleeve.
0: Oh, long sleeve ya. Semuanya serba long ya. Kalau kamu yang crop kayak gitu, baby doll. Yeah. Itu sebenarnya cute sih teman berdua, tapi I get juga POV maminya. Oh iya, oke. Tapi emang selama, nah, kalau misalnya pergi-pergi yang masukin ke koper baju-baju milih-milih kayak gitu.
1: Kalau berangkat udah dikasih pilih sendiri bajunya.
0: Pilih sendiri.
1: Nanti tinggal di lihat mami lagi.
0: Nanti di cross check lagi ya. Oke, double check. Nah, kalau misalnya di MV kemarin, di MV kamu kemarin itu outfitnya siapa yang milih?
1: Mami bantu tapi pilih.
0: Oh, tapi kamu pilih. Ya. Berapa kali sih kepada ganti outfit?
1: Kayaknya ada 7 baju.
0: Ada 7 baju dan itu kamu pilih semua sendiri. Ada yang mami juga pilih?
1: Iya.
0: Untuk makeupnya gimana? Karena aku lihat kayak, ih, lucu banget.
1: Aku makeup sendiri.
0: Oh, kamu makeup sendiri? Ya. Hari ini juga?
1: Iya.
0: It's so girlish banget ya, lucu banget teman-teman juga. Jadi kayak fresh. Wah, dari jam 7 ya, benar-benar kayak dari pagi. Ini benar-benar. Kamu suka lihat vlog-vlog orang ini gak sih?
1: Iya.
0: Get ready with me, gitu.
1: Iya.
0: Kamu harusnya bikin kayak gitu tiap pagi. Get ready with me, gitu kan. Tapi nanti ke depannya, menurut Sherlyn, maybe kamu pengen coba genre apa?
1: Genre kayak yang upbeat
0: pop kayak gitu ya?
1: Ya, pop.
0: Kalau sekarang yang kamu dengar selain genre ballad, terus kamu dengar jazz juga gak sih?
1: Iya, ada.
0: Kayak lagu-lagu Sabrina kan baru-baru itu ada ya, R&B kayak gitu ya. Tapi kalau penyanyi di dalam negeri nih yang jadi role model kamu siapa?
1: Sukanya yang hip dude.
0: Yang hip dude. Lengah dikit dia pasti follow Nike lah. Tengok follow gak Nike lah?
1: Iya.
0: Kamu pernah gak sih berpikir buat, wah kayaknya outfit Nike lah bisa aku pakai.
1: Kreatif banget.
0: Kreatif banget kan?
1: Outfit.
0: Bener dia punya outfit. Pernah nyoba gak? Kayak di kamar doang nih, kayak gak dibawa keluar mungkin kayak.
1: Belum.
0: Tapi sempat pengen coba gak?
1: Ingin. Karena dia taruh kayak stiker-stiker gitu ya, juga di mukanya.
0: Kayak lucu-lucu banget kan dia, kayak kesini. Oh, oke. Nah, kalau misalnya udah kayak ini nih, kamu kan udah mencapai ke tahap nyanyi, terus udah nanti kemungkinan gak sih kamu bakal main film juga?
1: Semoga bisa.
0: Semoga bisa ya, tapi kalau untuk resolusi tahun ini, dari tahun kemarin kan kita ngomongin resolusi nih,
1: yeah.
0: Tahun ini udah apa aja yang tercapai?
1: Udah lebih aktif, terus udah lebih present di social media, dan udah lagunya udah di up di Spotify, YouTube, Instagram.
0: Udah present di social media segala macam ya. Tapi kalau misalnya nanti nih, katakanlah 5 tahun lagi, menurut kamu Sherlyn 5 tahun lagi bakal kayak gimana?
1: Semoga bisa lebih terkenal, terus lebih fokus dalam kerjaan. Kalau kan 5 tahun lagi itu baru selesai kuliah, jadi semoga bisa start dari small business.
0: Oh iya, small business. Kamu mau ambil bisnis kan?
1: Iya.
0: Yeah. Mau ambil bisnis sih, teman berdua. Tapi apakah kamu mikir nanti kayak bakal keteteran, maksudnya kayak oh nyanyi juga tapi kuliah juga?
1: Kalau nyanyi kan cuman probably recordingnya one or two days gitu. Jadi kalau kuliah kan juga cuman 3 minggu, 3 kali seminggu. Jadi kayaknya bisa di balance.
0: Di balance kayak gitu bisa ya jadi. Oke. Baik ya teman berdua ya, kita bakal break dulu, nanti kita bakal balik lagi. Abis yang satu ini pastiin kamu station di Pro 2 Network Belajar Sumba.

0: lagi pastinya di Music Live Chat Special Belajar Sumba yang disiarkan langsung secara berjaringan di Pro 2 Network Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan juga Palembang pastinya teman Pro 2. Masih bareng sama Charlene ya di sebelahku. Dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga ya. Dan ini saatnya aku menanyakan Charlene pertanyaan yang lebih personal sebenarnya ya. Kalau di sekolah sendiri kamu suka pelajaran apa?
1: Aku suka pelajaran English.
0: Kalau milih antara matematika sama kimia?
1: Matematika.
0: Okay. Ini kita harus menjawab secara cepat. Pilih hangout bareng sama mami atau sama teman?
1: Teman.
0: I know it. Dia sama teman. Okay. Kalau mau ada hewan peliharaan, kamu milih papi atau kucing?
1: Papi.
0: Papi. Jenis apa?
1: Jenis pudel.
0: Pudel. Dia banget ya. Makanan Palembang favorit?
1: Pempek.
0: Pempek. Lokal banget. Lokal banget memang teman Pro 2. Ya pempek pride kita mah. Belum nyerup cuko, belum bangun itu berarti ya. Tapi kamu sendiri di rumah? Kalau untuk makannya ngatur sendiri kah? Atau kayak, enggak sih kamu makan semuanya gitu? Atau kayak ngatur berat badan?
1: Makan semuanya yang ada di, kalau di rumah dimasakin.
0: Yang ada dimasakin dia makan semuanya. Tapi kamu tipe orang yang jaga berat badan gak sih? Kayak, kayaknya kelebihan deh, kita harus diet segala macam.
1: Waktu itu pernah, tapi sekarang lagi enggak.
0: Oh, sekarang lagi enggak, tapi waktu itu sempat?
1: Iya, sempat.
0: Sempat, kamu? Sempat. Kalau misalnya diet, dulu kamu dietnya kayak gimana? Defisit kalori kah?
1: Aku kurangin nasi, tapi banyakin sayurnya.
0: Oh, tapi banyakin sayurnya, tapi tetap 3 kali sehari makannya?
1: Iya.
0: Dari berapa ke berapa tuh kurangnya?
1: 2 kilo kayaknya kurang ada.
0: Dia cuma ngilangin 2 kilo doang teman Pro 2 ya. Enggak se-ekstrim itu ternyata ya. Tapi emang serat itu perlu ya. Emang. Kalau misalnya ada teman Pro 2 yang sekarang lagi dengar terus kayak pengen menurunkan berat badan juga, menurut Sharon, apa yang harus dilakukan?
1: Kurangin karbonnya. Makan kayak protein sama sayur-sayurannya, sama banyak minum air putih.
0: Air putih harus dong. Olahraga kamu apa sih?
1: Aku biasanya main sepeda, berenang.
0: Sepeda berenang. Tapi sekarang kan lagi musim padel ya. Kamu main padel juga nggak? Semua orang udah mau padel kayaknya.
1: Aku pernah coba.
0: Pernah.
1: Kayak 2 kali.
0: Tapi it's not you. Sampai.
1: Capek ya.
0: Terlalu intens ya. Kalau untuk padel ternyata. Charlene, tapi kamu pilates juga kan?
1: Iya.
0: Dia pilates juga ternyata teman Pro 2. Oke. Nah, tapi karena ini udah mau terakhir banget ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen cari lebih banyak tentang Charlene ya, atau kayak mau tahu daily life-nya dia, ya kamu boleh banget datengin langsung ke Instagram-nya Charlene. Aku lihat banyak banget itu aktivitasnya. Di mana Instagram kamu?
1: Charlene.sof.
0: Ya, di situ Charlene.sof, di situ banyak banget ya. Aku juga sempat lihat dia juga pernah jadi perwakilan kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Itu acara apa sih?
1: Acara IMUN, MUN, jadi MUN. Model United Nations.
0: Itu di mana?
1: Kemarin acaranya di Bali, di Nusa Dua Conference Center.
0: Nusa Dua Conference Center. Itu kamu mewakili Palembang, Sumatera Selatan atau Indonesia?
1: Enggak, jadi di sana kita kayak jadi delegasi. Jadi dikasih satu negara gitu, kita harus represent negara itu.
0: Kamu dapat negara apa?
1: Sweden.
0: Berarti kamu searching dulu.
1: Iya, kayak gitu.
0: Wow, jadi kayak benar-benar internasional banget ya, kayak tuker negara kayak gitu ya, ngejelasin negara ini. Berarti di situ kamu ketemu banyak orang dong?
1: Iya, banyak.
0: Gimana perasaan kamu sebagai I? Tapi di sini kamu keluarnya jadi E atau I tetap?
1: I jadi.
0: Tetap jadi I dia teman Pro 2 ya. Oke deh, semoga nanti kedepannya kamu tiba-tiba jadi E. Kabarin kalau kamu udah jadi E, kita ngobrol lagi. Oke teman Pro 2 ya. Kayaknya sampai sini dulu deh musik live chat kita bareng sama Charlene. Nanti kalau misalnya dia ngeluarin lagu baru, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pastinya ya. Kabarin aja nanti ya. Nah, tapi kalau untuk lagunya ini nih bisa didengar di mana aja?
1: Di Spotify, YouTube, dan Apple Music. judulnya Arti Kehilangan.
0: Oke, teman Pro 2. Itu tadi ya. Jadi jangan lupa dengerin Arti Kehilangan di Spotify, Apple Music ya. TikTok Music juga ada, ya YouTube Music juga ada. Bahkan video klipnya juga udah ada di YouTube ya. Kamu cari aja Arti Kehilangan Chelin ya. Iya. Gitu. So, kita pamit dulu dari ruang dengar kamu. Thank you so much ya buat teman-teman yang ada di Pro 2 Network Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat dan juga Palembang. Aku Erin Azali dan juga
1: Charlin.
0: Kita pamit. Bye.
2: Thank you for listening to Music Live Chat Special Weekend. Disiarkan dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. See ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bokes, dibalik bola, dibalik.

0: bola, Broadway dari Bandar Lampung, teman bola kami. Good morning Canada time.
1: Teman bola kami. Dengarkan informasi seru, bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Selamat malam teman Pro 2. Malam hari ini kamu ditemenin sama gue, Aina Aliadi,
0: Haikal Fahri,
2: Ugia Verina,
3: dan juga Ratu Maharani teman Pro 2.
1: Jadi kita bakal nemenin malam hari kamu dari jam 8 sampai dengan jam 10 malam, cuma di Zero Limit.
4: Feel the beat, chase the night.

0: Ya, Semen Pro 2 masih bareng Haikal Afari
1: dan juga Ainal Yadi
2: dan juga Ratu Maharani Taman Pro 2
3: dan juga Ogie Ferina Taman Pro 2.
0: Ya, malam minggu ini kita bakal bahas obrolan-obrolan menarik nih ya buat temenin Taman Pro 2
2: betul.
0: Yang lagi di jalan atau lagi nongkrong nih ya.
1: Malming nih Kak, malming.
2: Betul. Ada apa aja tuh?
0: Nah,
1: di segmen pertama ini kita bakal ada open tabs. Jadi kita bakal bahas soal gimana sih anak muda, anak Gen Z Bandar Lampung ngabisin weekend mereka.
2: Wow, seru banget.
1: Nanti juga kita nih bakal seru-seruan lewat games Yes or No buat cari tahu tipe weekend versi Teman Pro 2 nih Ratu Ogi.
2: Betul. Dan juga nih ya Teman Pro 2 dan kita juga bakal ada listener check in nih ya Teman Pro 2 ya. Jadi kita bakal baca serta ngebahas cerita dan pengalaman weekend dari Teman Pro 2.
3: Oke, kegiatan semua itu bisa kamu dengerin ya barengan sama kita berempat. So keep on tuning cuma di 92,5 Pro 2 di Bandar Lampung karena masih banyak cerita seru yang bakal kita bahas malam ini.

0: Betul, malam minggu ini kamu lagi ngapain? Apakah udah ada rencana ya pergi sama doi gitu ya?
1: Atau mungkin udah gimana ya? Ini kan biasa kita watch out ya. Kita sekarang udah mau ke Zero Limit nih ya, program baru di malam minggu gitu ya. Excited banget gak sih lo?
2: Iya, excited banget. Kalau gue excited banget.
1: Coba excited dong.
2: Kalau gue gugup, tapi di saat bersamaan juga gue nih excited karena gue bisa nyapa teman perdua untuk pertama kalinya.
0: Kita rame ya hari ini.
1: Ini pertama kalinya on air atau gimana nih?
2: On air.
1: Harus semangat dong.

0: keluar.
1: Kalau kegiatan kalian nih ya, ngapain aja sih sebenarnya di malam minggu ini? Mungkin juga ada yang pergi sama teman-teman, terus juga udah rencana ini kita mau kesini kesini kesitu gitu ya.
2: Atau mungkin ada yang lagi sibuk nugas nih.
1: Waduh, itu juga sih. Walaupun weekend tetap tuh ya deadline tuh nggak bakal mundur gitu.
0: Betul. Tapi hari ini kayaknya tadi hujan terus ya siang tadi abis sore.
2: Iya. Ini sekarang tuh lagi musim hujan gitu ya.
1: Iya.
2: Tapi jadi kemana-mana tiba-tiba susah. Iya. Ini kayak doa gue sih. Kayaknya doa gue kayak biar gue di rumah aja gitu kan. Jadi kalau ada alasan mau ngampus atau apa,
1: hujan
2: gitu.
0: Untungnya malam minggu ini di Pahoman gak hujan ya, jadi kita bisa keluar.
2: Betul. Kita bisa temenin teman Pro 2 nih malam ini.
0: Yoi.
2: Betul. Dan mungkin buat teman Pro 2 ya yang mau nanti apa ya, kita bakal ada segmen-segmen menarik juga ya. Mungkin mau cerita bareng kita, boleh banget ya nanti langsung ajak ke WhatsApp kita di 081 79 925 925,
3: atau di Instagram kita @pro2bdl.
2: Kita tunggu sampai jam 10 nanti, cuman di Zero Limit.
0: Feel the beat, chase the night.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pernah nggak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya.
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.

0: we'll read it now.
1: Listener check-in.
2: Oh, kita mau Pro 2. Selamat malam minggu. Gimana nih malam minggu kalian?
3: Malam minggu tuh Pro 2. Kayaknya kalau udah bahas malam minggu tuh semangat banget ya. Iya. Gitu kan. Karena itu kan malam-malam anak-anak untuk apa ya, gaul gitu ya, pada keluar. Kalau yang gaul keluar, kalau yang gak gaul atau mungkin pendiam atau mungkin dia lebih mau nge-recharge energinya mungkin di rumah aja gitu.
2: Mungkin udah capek di weekend ya, banyak
3: kerjaan ya. Betul.
2: Kalau teman Pro 2 gimana nih? Kalau gue sih ya, kalau gue tuh lebih pilih kayak nongkrong gitu. Soalnya boring enggak sih di rumah terus?
3: Betul. Kalau lo, kalau Haikal?
4: Kalau gue tuh gimana gue keluar tuh kalau ada panggilan aja gitu.
3: Panggilan apa? Panggilan apa?
4: Panggilan yang ngajak main. Kalau enggak ada ya gue paling di rumah aja nonton film.
3: Oke.
4: Ya, gue tipe orang nggak begitu suka keluar sih, apalagi kalau udah malam karena mata gue kan sindaran, gue jarang pakai kacamata.
3: Jadi gimana tuh?
4: Nantang sih jalanan.
3: Kalau di jalan takut nabrak apa gimana itu?
4: Lebih takut sama jalanan berlobang sih.
3: Kalau lagi lo kemana Gi?
5: Kalau gue tuh ya weekend kan ada 2 hari nih ya, Sabtu Minggu. Jadi Sabtu itu gue full keluar gitu ya. Nah hari Minggunya gue tidur, gue istirahat untuk nyiapin besok lagi tuh hari Senin.
3: Produktif banget lah ya. Gitu.
5: Kalau lo tuh gimana nih?
3: Kalau gue ya lo tau ya. Pasti kalau gue bakal melakukan hal-hal di luar karena gue nggak bisa diam di rumah.
5: Memaksa. Apa memaksa. Nih yang ada di luar apa ikut?
3: Katanya, iya, yang di luar apapun itu, entah gue siaran gitu kan, atau mungkin gue bakal main nongkrong gitu.
2: Jadi banyak nih ya kegiatan kita kalau malam minggu ini. Kalau teman Prodo nih sebenarnya tipe-tipenya tuh kayak mana sih? Kalian tuh masuk tim yang keluar atau mata selinder nggak mau keluar ini? Gimana nih?
3: Atau mungkin yang di rumah aja, ya kan? Atau
2: rebahan,
3: mungkin yang rebahan, terus abis itu nonton film, gitu kan? Nge-chill.
4: Tapi menarik nih ya, cara orang nikmatin weekend tuh ternyata beda-beda banget, tau gak sih? Ada yang dari hari Kamis tuh udah nyusun rencana kayak udah mau ke pantai kah, atau mendaki gunung. Jadi ya pokoknya sampai outfit pun harus sudah dipikirin dari sebelum weekend.
3: Terstruktur banget berarti anaknya. Terplanning, terstruktur gitu ya.
5: Tapi kadang tuh ada yang dadakan tuh langsung jadi malahan.
3: Justru yang dadakan jadi. Kalau di planning itu gampang mudah pance.
5: Iya. Tiba-tiba tuh di hari
4: hilang semua. Hari cancel pas udah beberapa jam sebelum.
3: Sering terjadi ya?
5: Atau lo nih yang pelaku

0: Dicobain.
1: Wah. Oh. Berat ya. Jadi teman Prodo nih, jadi kita bakal masuk ke segmen yes or no.
2: Oke.
1: Jadi kita lebih tahu ya teman Prodo ini kira-kira masuknya tuh kemana gitu ya. Jadi kita nge-games.
0: Nah caranya gampang nih ya, kita tinggal jawab aja dari pertanyaannya yes or no. Nah ini dia, caranya gampang banget. Yang pertama nih, weekend lebih sering dipakai buat nongkrong daripada istirahat, yes or no?
1: Gua sih no ya.
0: Kenapa tuh?
1: Gimana tuh? Kenapa no? Gua lebih suka tidur sih di rumah. Kalau gimana tuh?
2: Kalau gue sih yes.
1: Tadi kan gak bisa diem di rumah.
2: Tadi kayaknya udah dibilang tuh ya di awal tuh, apapun yang ada di luar ikut.
1: Betul. Kalau dibilang aktif emang keaktifan.
0: Anaknya main mulu ya.
1: Gitu. Kalau lo gimana Gi?
2: Gue suka sih main. Kalau planning atau enggak, gue tergantung pergi sama siapa gitu.
1: Baiklah, ngerti kayaknya.
2: Oke, okay, lanjutnya.
0: Selanjutnya nih ya, weekend lebih seru malam daripada siang, yes or no?
1: Lebih seru malam daripada siang, yes. Siang panas.
0: Iya, karena malam tuh udah sejuk dan tapi minusnya tuh jadi macet gak sih jalanan?
1: Iya, tapi sih. Tapi feel-nya tuh ada gitu kalau malam.
0: Iya, ngeliat city light-nya kan.
1: Sama siapa sih, Kal?
2: Sama-sama siapa tuh?
1: Jangan dipancing-pancing katanya.
2: Iya, malam ini lagi gak bisa pergi nih katanya.
1: Tapi kan kita
0: harus
1: nemenin temen
0: berdua.
1: Bisa bener.
0: Kalau Ogi gimana nih Gi?
2: Yes dong. Karena gue lebih suka, emang suka pergi. Gue sukanya sore ke malam. Nah gitu, jadi sunset, pulangnya ya? Gak kemalaman juga.
1: Strict parents ya kakaknya ya.
2: Masih ya.
0: Kalau Aina gimana Nak?
3: Kalau gua siang, masa kita keluar siang?
0: Yes
3: ya enggak sih?
0: Panas.
3: Kalau kayak tadi panas hujan. Nah, itu labil sih gua. Keluar apa enggak?
1: Ya kan cuaca aja labil, apalagi kamu gitu. Next
0: ya.
1: Oke. Okay.
0: Yang udah punya plan dari jauh-jauh hari kalau weekend, yes or no?
3: Gua yes.
2: Gua sih no.
0: Gua sih yes.
2: Gua yes no deh.
1: Wah, wow. Orangnya dadakan banget lagi, mudian banget lagi. Kayak kalau emang moodnya mau keluar, keluar harus di hari itu. Emang dadakan banget.
2: Oke.
0: Kalau gua harus di plan dulu sih.
1: Oke.
0: Dan research tempatnya juga. Berapa jauh perjalanan dan budgetnya.
1: Sampai sungguh perhitungan ya.
3: Selanjutnya ada apa nih Kak?
1: Next.
0: Weekend. Oh udah.
1: Apa? Gimana sih? Udah aja.
0: Tipe yang suka explore tempat baru daripada balik ke tempat favorit, yes or no?
1: Yes. Gua sih yes or no.
2: Gue ya yes no sih.
1: Tapi labil banget sih orang-orang.
2: Jadi gini, sabar. Ini klarifikasi ya.
0: Gimana?
2: Jadi kalau kita nih, biasanya kita pergi sama teman-teman cewek, pastinya cuma pengen foto-foto kan. Kadang kita tuh ke kafe itu cuman ya pengen foto cantik gitu. Nah itu baru tuh di planning. Misalnya kita lihat sosial media dulu, lagi viral gitu kan. Tapi kalau makanan, nah biasanya gue penting rasa sih. Kalau makanan balik ke tempat favorit.
1: Bener.
2: Gitu
1: iya. Emang ini ngefits anak. Cari-cari kafe milenial, Gen Z, able. Ini able semuanya pokoknya. Kasih makan ego story dulu gitu. Tapi kalau soal makanan, tempat ternyaman mungkin bakal balik lagi ke yang lama.
2: Aduh. Tapi bukan
0: udah
2: makanan ini ya.
1: Tapi ini bukan tentang
2: soal
1: makanan ya. Oke. Masih.
0: Gua tiap minggu tuh ke tempat yang beda-beda terus sih. Karena gue pengen nyoba makanan di setiap kafe yang berbeda gitu.
2: Oke, explore ya anaknya.
1: Oke.
0: Kalau gimana Nak?
3: Kalau gue itu 50-50 sih. Kadang gue suka cari tempat baru. Karena ya boring gak sih kalau ke tempat itu-itu aja. Cuman kadang kalau udah cocok sama orangnya, terus Five kafenya, tempatnya itu pasti gue balik lagi sih ke tempat yang lama.
2: Oke.
0: Pokoknya udah jadi langganan ya.
3: Iya, benar banget.
1: Betul. Ada lagi gamesnya?
0: Sayangnya udah.
2: Oke. Ini waktunya kita tanya nih ya teman Pro 2, gimana sih giliran teman Pro 2 yang jawab yes or no nih tadi pertanyaan kita ya.
1: Betul.
2: Banyak ya.
0: Bisa kirim ke WhatsApp kita 0817 9925925
1: atau di Instagram kita @pro2bdl.
0: Kita tunggu
2: sampai jam 10 malam nanti.

0: It's time for Flash Info.
1: Teman Pro 2, Flash Info kali ini datang dari kabar Jonathan Christie yang lolos final di Indonesia Open 2026. Usai comeback mengalahkan Pani Capon Tirarat Sakul di Istora Senayan Jakarta Sabtu 6 Juni 2026 hari ini. Jonathan Christie menang 16-21, 21-10, 21-12 dalam 58 menit. Jonathan unggul 1-0 lebih dulu. Akan tetapi, Pani Capon langsung melesat dengan keunggulan 7-1 pada awal game pertama. Saat tertinggal 2-29, Jonathan mencoba bangkit. Taktik yang dimainkan Jonathan adalah permainan di depan net yang dikombinasikan dengan bola lob. Dan kemenangan itulah yang menghantarkan Jonathan Christie lolos ke babak final Indonesia Open 2026. Itu dia teman Pol 2 Flash Info dari Echa Mariska. Untuk informasi menarik lainnya bisa kamu cek di rri.co.id atau download aplikasi digital RRI di App Store atau Play Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: Read it now.
1: Listener check-in.
2: Yes, teman berdua.
3: Kita gak ada ya suaranya ya. Sudah masuk sorry, di segmen 2 yang nomor berdua masih barengan Ogie Verina.
4: Dia juga ada teman berdua.
5: Dan juga ada Aina Aliadi
2: dan Haikal lagi? Alfahri.
3: Oke, jadi di segmen 2 nih kita mau ngapain?
4: Tadi kita udah main games, yes or no. Terus tadi kita juga udah sapa-sapa teman berdua. Nah, kita mau ngapain nih di segmen kedua ini ya?
5: Kali ini kita bakal bacain keluh kesah teman pro 2 nih di malam minggu ini.
3: Jadi udah banyak teman pro 2 yang masuk nih ya responnya di kita di Instagram dan betul, juga betul. Di WhatsApp nih ya.
5: Iya benar banget.
2: Yang kadang ekspektasi sama realita cukup beda nih ya. Dan kebetulan nih ada satu cerita dari teman pro 2 yang cukup relate. Datang dari itu? Anindya Aziza.
4: Oke, apa itu kata Anindya Aziza?
5: Halo Kak, aku tuh setiap weekend selalu punya niat mau coba tempat baru. Apalagi kalau lihat rekomendasi di media sosial nih. Rasanya pengen banget datang dan lihat langsung tempatnya. Tapi lucunya setiap kali udah bikin rencana, pas hari H malah berakhir di kafe yang biasa aku datengin.
4: Oke.
5: Awalnya cuma bilang ya udah kali ini aja, tapi ternyata hampir setiap minggu begitu terus karena udah nyaman, udah hafal menunya juga dan kalau ngajak teman-teman juga lebih gampang. Jadinya sampai sekarang daftar tempat yang pengen didatengin malah makin panjang. Sementara tempat yang didatengin itu lagi.
2: Mirip kayak yang udah kita ceritain tadi
5: iya,
2: ya.
5: Iya, udah nyaman.
4: Kalau udah ngomongin soal kenyamanan itu emang susah ya.
5: Wah,
4: tempat gitu loh.
5: Hal-hal yang spesifik ya. Spesifik.
4: Ah, gimana sih?
5: Libet nih.
4: Iya, harus spesifik gitu. Kalau kita udah ngomongin soal kenyamanan gitu, karena kalau kita nongkrong ya, pasti kan kayak yang dicari tuh adalah nyamannya gitu kan. Selain dari makanan atau minuman yang mungkin enak, tempatnya juga harus enak. Nyaman gitu kan. Karena zaman sekarang juga kan sekalian kita nongkrong tuh kan buat ngobrol gitu kan. Terus foto-foto, terus bisa nugas juga. Kalau emang tempatnya kurang nyaman gitu, kayaknya kurang enak gitu ya.
5: Bener gitu. Banget sih. Selanjutnya juga nih ada cerita dari Instagram di @putrikal05.
4: Oke, apa itu katanya?
5: Aku tuh tiap minggu selalu semangat kalau weekend mau datang. Biasanya dari jauh-jauh hari udah bilang ke teman-teman mau nongkrong atau jalan ke tempat baru. Tapi pas hari H entah kenapa jadi mager keluar rumah. Akhirnya cuma rebahan sambil nonton atau scroll TikTok sampai malam. Yang lucunya minggu depannya aku tetap bikin rencana lagi seolah-olah gak pernah gagal sebelumnya. Wacana ini.
4: Wacana. Tipe-tipe yang mudian gitu ya.
5: Tergantung mood.
4: Hamin sebelumnya tuh dia semangat gitu kan. Pas udah hari H, aduh mager lagi.
3: Tapi kalau kata Haikal tadi itu dikecewain sih.
2: Iya. Tapi itu ngecewain diri sendiri gak sih? Enggak dong kan.
4: Enggak dong, itu mengecewakan orang lain. Kok diri sendiri kan lo yang salah gitu.
3: Tiba-tiba mager gitu ya keluar rumah kan. Misalnya tuh kayak kita udah prepare tuh ya, pengen ini, pas hari H, aduh kok mager ya gitu, apa mending tidur ya gitu.
4: Dan nih juga ada nih dari WhatsApp kita nih ya, dari 081770 sekian, katanya pokoknya aku kesel sama bos aku. Setelah 2 bulan kerja di sana, aku tuh merasa bekerja tidak sesuai dengan job desk. Aku kerja di sebuah toko. Awalnya aku direkrut sebagai marketing dan content creator. Makin kesini makin kesel karena bekerja gak sesuai job desk. Banyak revisi dan juga brief berubah-berubah, alias tidak plin-plan ya, sering lembur gitu, tidak konsisten gitu ya. Cuma terkadang memang kita kadang kesel ya kalau kita tuh bekerja tuh bukan sesuai dengan job desk kita. Jadi ada betul-betul aja dia semangat banget. Emang job desk apa yang gak di ini? Kok relate?
3: Jadi ada aja tiap tambahannya. Padahal itu kita ngerasa bukan job desk kita, tapi di satu sisi kita juga nggak bisa ngelawan gitu ya.
4: Tapi kalau ada uang tambahan bolehlah dia.
5: Ada gaji lemburnya.
4: Iya, bolehlah kita bisa bicarakan kan, gitu kan. Biar sama-sama enak.
3: Iya, tapi untuk teman pro 2 pokoknya yang lagi ngalamin ini ya, semangat. Mungkin juga banyak teman pro 2 di sana yang ngalamin hal yang sama gitu ya.
4: Betul gitu ya. Mungkin ya diambil sisi positifnya aja. Mungkin itu bakal menambah pengalaman kamu atau mungkin bakal dilihat kinerjanya biar kamu naik jabatan. Kan we never know.
5: Benar banget sih itu.
4: Betul.
3: Oke, teman pro 2 ini selanjutnya ada di WhatsApp kita lagi ya. dari 0852 79 sekian sekian sekian. Okay. Katanya, halo kak, aku termasuk tim yang gak suka jalan pas malam weekend.
4: Oke.
3: Okay. Gak harus ke tempat yang tim yang suka, tim yang suka jalan pas weekend. Gak harus tempat yang jauh atau mahal. Kadang cukup muter-muter Bandar Lampung sambil dengerin playlist favorit. Menurut aku suasana kota pas weekend tuh beda aja gitu, lebih santai bawaannya. Terus juga makanya kalau lagi capek nih, biasanya aku pilih keluar sebentar daripada cuma diam di rumah.
4: Tuh, dia tim kayak gue sih.
3: Yang penting keluar aja.
4: Yang penting keluar gitu ya, cari angin, cari udara gitu.
2: Iya, dia ini tipe orang nikmatin city life ya, kayak yang gue tadi obrol.
4: Sambil mendengarkan lagu-lagu playlist kesukaan dia gitu, yang bikin hati merasa lebih tenang, adem gitu.
3: Mungkin nih,
4: berat banget kayaknya masalah ini gitu.
3: Kemarin-kemarin ngedengerin playlist sendiri, mungkin besok-besok dan mulai hari ini kita dengerin kita kali ya.
4: Iya.
3: Sambil bisa ngobrol juga kan bisa tuh.
4: Betul.
5: Tapi kadang tuh kalian ngerasa energi tuh abis gak sih kalau misalnya keluar? Kalau gue nih, kalau gue sendiri jujur, gue tuh ngerasa energi gue tuh makin abis malah kalau weekend keluar. Kalau kalian gimana?
4: Jujur iya, jadi tapi kalau gue lebih yang kayak keluar emang sengaja untuk menghabiskan energi, pas di rumah tinggal tidur.
2: Iya, sama, gue kayak ratu.
4: Jadi tidak ada overthinking, segala macam tuh tidak ada terlintas di kepikiran gue gitu. Jadi pulang langsung tidur.
5: Kalau itu mak gue langsung berucap itu, ngekos ya, ngekos katanya.
4: Iya,
5: gitu.
4: Kalau mak gue gini, beruntung kamu ya tinggal mamah mertua kamu aja istighfar katanya gitu nanti.
2: Iya, berulang di kafe tetap di kafe, nggak dibawa ke rumah. Jadi nggak usah kirim deh.
3: Oke, jadi gitu ya.
4: Oke, baiklah Haikal, baik. Oke. Gimana? Apa ini?
2: Dan kayaknya itu wajar ya, karena setiap orang tuh pasti punya tempat yang udah identik gitu sama momen-momen serunya bareng teman atau keluarga. Nah, kita mau mengingatkan ini buat pendengar untuk terus request dan promosi program kita dan juga download RR Digital untuk selalu update informasi terbaru.

Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Perancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast di balik bola, di

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Apalagi sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.

0: It's time for Flash Info.
1: Teman Pro 2, Flash Info kali ini datang dari Boy Group ESO yang kembali bersiap menggebrak panggung Jakarta. Lewat rangkaian tour dunia terbaru mereka, Yayu EXO Planet 6, EXO Horizon yang berlangsung selama 2 hari, 6 dan 7 Juni 2026 di Indonesia Arena. 5 anggota EXO, yakni Suho, Chanyeol, Dio, Kai, dan Sehun, akan menyapa kembali para EXO-L di Jakarta pada akhir pekan ini. Konser tahun ini akan menjadi kali pertama EXO tampil di Indonesia Arena yang berkapasitas 16.500 penonton. Sejarah penampilan mereka di Jakarta mulai dari Lampung di Senayan tahun 2014, kemudian beralih ke ICE BSD untuk konser-konser selanjutnya. Itu dia teman Pro 2 Flash Info dari Sisi Cecilia. Untuk informasi menarik lainnya bisa kamu cek di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store kamu.
0: Flash Info, Pro 2 FM.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yes, Om Pro 2, Ratu.
0: Haikal.
1: Aina. Waktu ya pamit dari pendengaran kamu, Om Pro 2. Dan juga terima kasih banyak udah dengerin kita 2 jam. Dan juga udah request bareng kita, cerita bareng kita. Dan terakhir dari kita,
2: let's divide, share, and express your willingness. Only we Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
0: Sekali di udara, tetap di udara. And now, bye.
1: See you everyone.

0: cuti pantun.
1: Pernah dengar lagu barusan? Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan. Cantik kuti sebuyu.

0: kamu tentang bola, Broadway dari Bandar Lampung, teman bola kami. Good morning Canada time.
1: Teman bola kami. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

Cerita Malam Hari kali ini ya, gue bakal nemenin kalian ya sampai jam malam nanti. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada cerita yang mau di sharing, boleh ya langsung aja, tapi tetap stay on 92.5 FM.

Dua dimanapun kamu berada ya, di malam Minggu nggak sih ini? Ini hari Sabtu kan ya? Sumpah gue udah nggak lihat hari lagi anjir. Maaf, udah nggak lihat hari lagi ya. Maaf ya, jangan ditiru. Ini malam Minggu ya, jadi buat teman-teman yang mungkin lagi ngabisin waktu gitu ya di luar, terus juga mungkin lagi di jalan pulang gitu ya, ataupun lagi menuju ke suatu tempat gitu, semoga kalian hati-hati di jalan gitu ya, tetap berkendara dengan nyaman dan tenang gitu ya, karena di hari Minggu ya, dimana besok kalian bisa leha-leha, bisa rebahan ya, atau mungkin kalian lagi, justru ada beberapa teman-teman yang lagi leha-leha gitu ya sekarang ya. Jadi nikmatin waktu kalian pada malam hari ini sambil dengerin kita ya. Dan jujur gue masih gak tahu nih mau ngomongin apa. Ya mungkin karena ini tanggal cantik gak sih, tanggal 6 bulan 6 2026 ya. Apa nih kira-kira rencana kalian? Apakah kalian ada yang lagi PDKT kah ya? Ataupun adakah kalian udah nembak gitu ya? Aduh, sekarang bahasanya nembak gak sih? Karena jujur gue udah gak tahu lagi nih kehidupan masyarakat seperti apa. Tapi mungkin buat kalian yang ada kesan sendiri sama tanggal 6 bulan 6 tahun 2026, bisa sharing ke kita ya. Ataupun kalian yang mungkin sudah mengejar nih ya tanggal-tanggal cantik ya, buat di toko online gitu ya, untuk mengejar sesuatu gitu ya, boleh banget cerita semuanya pengalaman kalian di tanggal cantik ya, di WhatsApp kita di 0817999595, ataupun di Instagram kita dead.pro.bl. Semua cerita kamu bakal gue bacain, tapi setelah lagu yang satu ini.

Kalian berdua, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tahu nggak sih, makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: kerjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua RT Bantulampung.

92,6 Pro 2 RRB Lampung, tempat terbaik kamu. Gak kerasa teman Pro 2, ada waktunya Liza untuk pamit. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah gabung sama Liza. Dan terakhir dari Liza, let's divide share and express your willingness only with Pro 2 RRB Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRB Lampung, teman bola kamu. Sekali di daerah tetap di daerah. Now bye, teman Pro 2.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
4: Teman terbaik kamu. Kedua, terbang terlampau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanan, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung, khususnya di Kabupaten Waikanan, untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih, Mihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia.

0: udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: Lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya gitu, tapi...
0: Nah, pas banget. Gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply. Lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi. Nih, pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget. Ngapain juga sih harus ngutang?

0: Pernah nggak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
1: 92,5 FM.
2: Iya sayang, gimana tadi PR

0: malah gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas.
1: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah usah nelfonin lagi.
0: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

teman Pro2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini, tanggal 6 Juni 2026. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro2 RRI Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Liza Karyana dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Banjar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 7 Juni tahun 2026. Dari studio, Angga Labesa yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi, saya Angga Labesa akan menyampaikan program acara yang sudah disiapkan di 92,5 per 2 RR Bandar Lampung pada hari ini, hari Minggu tanggal 7 Juni tahun 2026. Dari pukul 5 pagi sampai dengan pukul 10 pagi, teman Pro 2 akan ditemani di Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2. Dengan saya sendiri ya, informasi dan lagu-lagu bisa teman Pro 2 dengarkan di Santai Siang dari pukul 10 sampai dengan pukul 3 sore hari. Dilanjutkan dengan Sore Ceria bersama dengan penyiar pelajar J. Sorcer, angkatan ke-26 dari pukul 3 sampai dengan pukul 7 malam. Malamnya, Jaga Malam yang akan menemani teman Pro 2 dipandu penyiar mahasiswa Broadcaster Academy, angkatan ke-5 dan juga ke-6 dari pukul 7 sampai dengan pukul 10 malam. Dilanjutkan dengan cerita penutup hari. Jadi, hari ini dengerin terus 92,5 per 2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Wah, udah pagi ini. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
2: Kesiangan lagi, gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Gimana ini, kosannya udah buka belum ya?
1: Valdi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur, jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Valdi.
3: Iya, ini mau bangun loh, sabar. Ya kan aku nge-band juga buat kamu loh. Iya, ini bangun loh. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
1: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
1: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
2: Aduh,
1: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
5: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
1: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
6: Apa?
1: Ya apa?
6: Apa?
1: Hah? Ya apa?
6: Hah? Apa?
1: Hah? Ya apa, Ge?
6: Hah? Apaan sih?
1: Aneh. Akhirnya, Bujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
7: 92,5 Pro 2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
7: Good morning Canada time.
8: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: kajian 1 menit dengan tema ujian hidup oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Quran surah 2 ayat 155, posisi paling kiri sebelah atas.
2: Walanabluwannakum bisyai, dan setiap orang hidup kami akan uji dengan berbagai persoalan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Di ujian itu diturunkan bukan ingin membuat kita bermasalah, tapi meningkatkan kualitas kehidupan. Paham? Sekarang lihat baik-baik, lihat rumus ya. Setiap orang hidup akan diuji. Jadi hidup itu berbanding lurus dengan ujian. Artinya sepanjang antum hidup, pasti antum akan berhadapan dengan masalah. Justru dengan masalah itu kehidupan kita meningkat. Dengan ujian itu prestasi kita meningkat. Dengan masalah itu pahala datang. Kalau antum gak pernah diuji, kapan dapat pahalanya? Lihat, sabar itu ada ketika ada marah. Kalau gak ada marah, gak akan ketahuan sabar. Di masalah itu dibuat supaya anda dapat pahala. Kehidupan anda meningkat, kualitas anda pun meningkat.

0: pagi bersama Ustadz Adi Hidayat dengan tema menyiapkan bekal di akhirat.
1: Orang yang menjadikan semua kegiatannya saat di dunia untuk mencari bekal persiapan pulang ke alam kuburnya sebelum ke akhiratnya, wafat begitu saja. Bal ahyaun, tapi dia di alam kuburnya akan diberikan kehidupan dengan fasilitas yang mewah. Inda rabbihim yurzaqun, dilimpahkan rizki yang tidak pernah berhenti. Farihina bima atahumullahu min fadlih, saking banyaknya rizki yang dilimpahkan, dia merasakan kegembiraan yang luar biasa. Ini poinnya. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kalau dia mampu, dia akan berikan informasi kepada temannya yang belum pulang, temannya yang belum wafat. Cepat nyusul sini, jangan tangisi saya, apalagi meratapiku. Jangan tangisi, jangan merapat. Kalau bisa jangan meratap, kalau bisa cepat nyusul gini. Di sini lebih indah, lebih enak dibandingkan dengan sekarang aktivitas yang sedang kau jalani.

0: kajian pagi bersama Mama Dede dengan tema kurangi mengeluh, banyak bersyukur.
1: Kalau Anda pengen bahagia, bersyukur dengan nikmat Allah. Alhamdulillah ya Allah, mata bisa melihat, orang lain mah gak bisa melihat. Alhamdulillah tangan saya utuh, orang lain mah punya tangan. Alhamdulillah saya usia segini masih seger, orang lain mah bengek. Bersyukur dengan nikmat Allah. Jangan Anda bilang nyari bahagia dulu baru syukur. Terbalik, syukur dulu baru bahagia. Orang yang bersyukur sekecil apapun itu pasti oleh Allah menjadi senang dan bahagia. Lain syakartum lazidannakum walain kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur dengan nikmat Allah akan dilipat-lipat gandakan nikmat yang diberikan kepada kalian. Siapa yang kufur dengan nikmat Allah, nauzubillah, azabku sangat pedih.
2: Teman terbaik kamu, 2 RI Bantu Lampung.

0: Kajian pagi bersama Ustadz Irfan Rizki dengan tema keistimewaan sholat tahajud.
1: Sebisa mungkin jangan pernah tinggalkan sholat tahajud, karena sholat tahajud punya tiga keistimewaan yang tidak didapatkan di sholat sunnah kecuali sholat sunnah tahajud. Yang pertama, bagi siapa yang sholat tahajud, Allah akan angkat dia pada tempat yang terpuji dan Allah tempatkan dia di tempat tersebut. Yang kedua, orang yang sholat tahajud, Allah subhanahu wa ta'ala akan bimbing dia mendapat jalan keluar terbaik saat dia lagi punya masalah. Yang ketiga, orang yang sholat tahajud, Allah akan gugurkan dosa-dosanya, Allah akan maafkan kesalahan-kesalahannya, dan Allah akan membuat ia dijaga dengan penjagaan terbaik yang Allah jaga padanya. Jadi siapapun yang hendak menyakitinya, melukainya, Allah yang akan menjadi pelindung terbaik bagi orang-orang yang sholat.

siapa sih yang gak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman

penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena

kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: kan, lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol, terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan, nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya, nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok Gita berani banget ya, kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi, ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Belgia Belanda. Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wakelam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman-teman.

Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah, pena terus berkembang hingga sekarang.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol.